salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan cukup besar secara nasional seperti di Provinsi Kalimantan Barat. Meski demikian, kondisi kebakaran di Kalimantan Tengah saat ini disebut masih berada pada urutan ke-9 dilihat dari jumlah kejadian. Sementara berdasarkan luas wilayah yang terbakar berada di kisaran peringkat 17 hingga 18 secara nasional. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran mengatakan data yang disampaikan pusat menunjukkan jumlah hotspot di Indonesia yang cukup tinggi. Namun keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kebakaran. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi, sedangkan titik yang telah dikonfirmasi sebagai kebakaran memerlukan penanganan lebih lanjut. Jadi Kalteng ini terus memperkuat penanganan karhutla dan dampak kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu

0: pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula pahari pukul 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya. Kita sudah terhubung bersama perkiraan BMKG lewat via telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Oke, baik, sebentar. Sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Ihsan, Kak.
1: Baik, Kak Ihsan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca, Kak Ihsan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Ihsan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya. Selamat pagi Kak Ihsan, selamat kembali bertugas. Demikian kula pahari informasi yang sudah disampaikan Ihsan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya, terkait cuaca pagi hari ini. Dan semoga aktivitas kula pahari semua bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa terhambat ya, meskipun keadaan di luar sana masih dengan kabut asap begitu ya kula pahari. Dan langsung saja kita kembali hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: cewek. Halo cantik. Halo manis. Mau kemana nih? Mau abang temenin gak? Dih, apa sih?
1: Kamu yang apa sih?
0: Ya apa?
1: Jangan biasain gitu deh, gak baik.
0: Gitu aja, kan cuma nyapa.
1: Gitu aja, gak baik, jangan dibiasain. Kalau mau nyapa ya nyapa, jangan pakai digoda-goda.
2: Stop catcalling. Catcalling adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Berhenti normalisasi hal tidak baik. Mari ramah tanpa menggoda.
3: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait penanganan akses infrastruktur menuju wilayah desa, termasuk jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses yang memadai, khususnya menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran menjelaskan pemerintah provinsi terus melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan pembagian kewenangan mulai dari pemerintah pusat melalui jalan nasional, pemerintah provinsi melalui jalan provinsi, hingga pemerintah kabupaten untuk akses jalan kabupaten dan desa. Oleh karena itu, penanganan akses menuju desa akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat. Jadi Pemprov Kalteng ini berkoordinasi untuk akses jalan.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula bahari. Ternyata Kalimantan ini juga punya cerita menarik ya dari dunia kopi. Ini salah satunya adalah kopi Liberica, varietas kopi yang dapat tumbuh subur di kawasan lahan gambut di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ada sosok petani perempuan bernama Bu Helmina. Perempuan asal Flores ini sudah lebih dari 20 tahun membudidayakan kopi Liberica. Kalau dibandingkan dengan Arabica atau Robusta ya, kopi Liberica punya ciri khas yang cukup mudah dikenali. Bijinya berukuran besar dan bentuknya cenderung sedikit lonjong. Dan yang menarik ulah bahari ya, ketekunan Bu Helmina merawat kopi Liberica ini terus berjalan di tengah perubahan pemanfaatan lahan. Ketika ekspansi perkebunan kelapa sawit semakin berkembang, ia tetap mempertahankan tanaman kopi yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya ya. Jadi kopi dari Kalimantan ini bukan soal minuman yang menemani pagi atau teman ngobrol sore dan lahan ketekunan petani dan cerita panjang yang membuat setiap bijinya punya nilai tersendiri. Itulah pesona budaya yang ada di Borneo kita ya. Dari lahan gambut Berau, secangkir kopi Liberica menjadi cerita tentang ketekunan dan kekayaan alam Kalimantan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
2: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
1: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
2: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
1: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
2: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
3: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Ya, Gula Bari, kalau kita ngelihat peta Pulau Kalimantan, ada satu wilayah yang ada di Kalbar ya, yang bentuknya cukup unik, namanya Desa Temancuk, berada di Kabupaten Sambas dan berbatas langsung dengan wilayah Malaysia. Di kawasan ini terdapat sebuah gapura bertuliskan Selamat Datang di Republik Indonesia, Desa Temancuk, Kabupaten Sambas, Kalbar. Gapura ini menjadi penanda kawasan perbatasan sekaligus menyambut masyarakat yang memasuki wilayah Indonesia. Temancuk juga punya julukan yang menarik, yaitu Ekor Kalimantan. Sebutan ini muncul karena lokasinya berada di ujung barat Pulau Kalimantan, dengan bentuk daratan yang jika dilihat dari peta tampak melengkung dan lancip seperti ekor. Dan menariknya ya, Pulau Bahari, sebuah wilayah perbatasan ini ternyata punya karakter geografis yang membuat mudah dikenali. Di satu sisi ada identitas sebagai bagian dari Indonesia, sementara di sisi lainnya langsung berhadapan dengan negara tetangga. Jadi, ujung Kalimantan Barat ini kita bisa melihat bagaimana geografis dan kehidupan masyarakat berpadu menjadi cerita menarik tentang Nusantara. Itu dia, Temancuk, Ekor Kalimantan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, main.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Kondisi kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya ini menyebabkan berbagai keluhan kesehatan di masyarakat. Salah satunya masyarakat mengeluhkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan hingga kesulitan untuk bernapas lega. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan kasus ISPA yang selama kabut asap karhutla sempat mengalami peningkatan pada periode Juli hingga Agustus. Meski begitu, seiring dengan himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, kasus ISPA mengalami penurunan. Jadi warga membatasi aktivitas luar, kasus ISPA di Kota Palangkaraya ini menurun. Demikian berita Mahalo pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Kelapa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentuk andau tu buka warung hure. Eka Ita bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

0: Selamat hajau akan uras kula pahari hajau utuh asupah hidah dengan kuroi lah. Kita tamai malai program warung hureh lah kula pahari awi jadi jam jelatien. Saatnya aku teh mengawal akan kula pahari ya je mungkin lagi begawi mungkin hajau utuh lah atau mungkin lagi merasih huma awi tah masih dengan keadaan kabut asep gitu kan. Tapi kulap hari aku tuh jaka buat hajewu tuh TG kawalku Sinta dengan meme hajewu tuh. Nare kabar ketun duwe?
1: Kabar bahalap.
0: Jadi kuman kak ketun?
1: Jadi.
0: Aduh, padahal aku tuh hendak mendengar penginan tapi ketun jadi kuman diosai lah.
1: Tapi bayakan anda siang kare.
0: Iya kuman nare ketun ya mana?
1: Sarapan malah rumah yang pengamun aku.
0: Oh sarapan. Sarapan nare teh entau?
1: Sarapan TG lauk, TG tentelu, tahu, tempe.
2: Lengkap lah.
1: Iya.
0: Tapi berarti ketun teh tipikal ulu di sebelum memulai aktivitas teh sarapan.
1: Iya. Pasti.
0: Oh, jadi uji skip.
1: Amun aku lah bahut iyo. Pas masih ngekos teh tahu pang skip.
0: Iya.
1: Amun malah huma teh dia skip.
0: Berarti rutin lah.
1: Iya.
0: Aku nah siang kare haru huma.
1: Oh.
0: Jadi pas sejauh itu aja kuman, siang harus kuman, tekan. Jadi arah tena intermittent kan ulunan.
1: Oh iya, bujur.
0: Iya, meme aja anak nyoba.
2: Boleh. Untuk menjaga pola makan.
0: Tapi
2: lah.
0: Itu puji dia skip meyan meme.
2: Puji. Amun misalnya jak sampet atau narik buru-buru, iyo. Pasti jak sampet sih kadang jak sarapan.
0: Tapi lemas meme.
2: Jai si je lemas, lemas teh emang misal kampung mah.
0: Oh, ingin mah itu.
2: Iyo.
0: Tapi apa
2: menghindari jite kan makanya harus sarapan.
0: Iyo. Bujur aku dulu tega makanya lah sampai skip lah kan pulang hari. Tapi kan apalagi pas zaman metutu kan kabut asep utekan. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Ngomong-ngomong terkait kesehatan lah kan pulang hari dan kia meme dan Sinta. Aku tetap ke topik akan ketun duwe dan kia akan kulap hari kia jadi mungkin hendak bergabung umba itah betelu tuh TG topik menjaga kesehatan saat udara itah tuh berasep gitu kan. Aku tuh campur-campur dalam bahasa ulah kalau kulap hari lah. Kulap hari itu tahu menonton itah kia. Aku tetap ke live kia melalui TikTok jadi akan kulap hari jadi hendak menghining atau mungkin hendak menampayah baun itah telu teh tahu melai TikTok IG melai Pro Epat Palangkaraya lah kulap hari. Ngomong-ngomong terkait kabut asep kan. Ketun berdua itu kan kabut asep kan jadi pire bulan tuh, jadi pire bulan tuh lah.
1: Iya.
0: Ketun jadi anu dia, jadi kare supa jemu gure kare narai-narai sebelum mah.
1: Ewe tuh, tahu meme lu.
2: Aku sih iyo. Jak sampai je memang beburek atau bejemu tapi kayak agak peblengkung kute kan gara-gara udara kan kering lo gara-gara asep tuh jatun ti hujan memang kering sama sekali enggak tun kere terasa lembab tuh jatun hujan nah
0: berarti peblengkung lah biasa tuh Mela amun aku Mela biasa teh Mei amun aku peblengkung teh Mei jemu teh Mei pasti lagi beburek tapi
2: dia amun aku biasa amun pe blengkung kute pasti jaga penginan atau miup danum hangat. Amun misal memang jadi parah pasti miup obat mangatnya ja anu semakin karas.
0: Amun di pe blengkung teh langsung hasu-hasur ribu rek teh buat teh. Amun iko pang Sinta anu lah jadi TG burek jemu lah.
1: Amun amun kare burek jemu kute jatun ja ngatalah cuma kilakuan meme tendona TG angat TG karah-karah belengkung pehe-pehe gute. Tapi aku teh nate kan pas bara Banjar tuh gua Palangka bawa motor. Nah pas bawa motor TG burek-burek bisa-bisa kayak angat urung teh nah gute. Gawi puna karas tutu kalau asep mela jalan kue riwut mahi je hayak motor gute nah. Nah gitu aja menampak anu berair angat urung teh.
0: Berarti kau teh masih pepe Palangka Banjar teh bermotor itu?
1: Iya, amun aku apa motor nih?
0: Kalau nampi asep melekarin?
1: Amun dibandingkan lah Palangkaraya dengan Banjarmasin teh puna keleh mela Banjar.
0: Yo, udara lah.
1: Iyo, Gawi Banjarmasin kan tengah kota aja jatun titik api aku tena. Iyo, Gawi Melai Palangka tuh kan masih arek kare lahan-lahan ku tena. Di tengah-tengah kota itu tuh amun jemel Banjarmasin kan padat lo. Puna perumahan ku tena. Amun je bekehu ku tete ke jauh ke aye melai daerah Gambutara, melai Paljahawen, melai daerah Liang Anggang tuh kep kare landasan ulin nek ka anu Banjarbaru kan nih ku tena. Iyo, jarang pang Asep teh sampai ke kota sampai menjadi Asep teh guang mela kota berarti puna parah ka titik api teh.
0: Iya. Mm-mm. Oh iya, aku teh enak bisa kau kia cinta. Bihin kan tege sampai lagi kau banjir boleh banjir.
1: Banjir, oh jie pas banjir puna hai jie tena jatun hindai. Oh, teh masih SMA aku malah itu.
0: Iya. Manu kisah puna pun. Pun kau tege boleh kani pas.
1: Hindai teh.
0: Eh abu nita tu kan pas kabut Asep tu kan ulu kan tetap harus dia beraktivitas. Harus kare begawi ku teteh kan. Kare ulu sekolah, dia pas sekolah lah sekolah kan tahu bara online ku teteh kan, tau PJJ. Amun ulu kuliah kan harus kuliah. Iya, terus dia harus menjalankan aktivitas di backend, dia tahu itah narara skip aku teteh kan. Nara yuk, di sebaikkah diperhatikan awi masyarakat tuh ketika itah tuh harus tetap beraktivitas itu luar rumah saat kabut Asep laku tutup. Nara ji harus diperhatikan tuh.
1: Amun je menurut aku itulah yang pasti teh apa masker itu aja belua itulah masker teh ela balihi kutena ela jaga tahu teh imbit dua telu tuh masker kutena akan cadangan beli siapa jite kute limbah teh penting kia ita teh anta menjaga pola makan dalam artian teh kuman panginan je bergizi kutena menambah gizi kuman buah kuman sayur kutena teh kan akan meningkatkan imun tubuh kutena amun ita kuman teh dia bergizi tahu jeleng belau, jeleng heka. Iya kalau beken kayak muntah balut je puna sukup dengan dibandingkan balut je cuma tentelu hiji-hiji gitu ya. Kan jeleng teh belau katanya. Jadi menjaga pola makan, membawa masker kalau misalnya memang dia urgen kono luaya sana. Ela usah lala belua-belua gitu.
0: Iyo, amun kan me narai me harus keperhatikan me. Iko tuh kan arek tuh aktivitas kan misalkan. Tapi kok harus tetap luat me. Padapi me.
2: Je pasti kan mun dikelakuan cinta endau dan je pasti terutama kan mun bemasker lah. Nah, masker itu teh harus kita memperhatikan kia kulapa hari. Kadang kan TG ulu habaya hapa masker kain biasa atau masker medis biasa. Nah, keadaan itah lai Kalimantan metutu mungkin beda dengan keadaannya biasa. Awi itah tuh kan kabut asap. Dia tertawa lo kabut asap tuh ketahanan pernapasan setiap manusia telo. Jadi disarankan kan mun tahu itu teh memang hapap masker je memang dibalap aku teh nah memang masker medis di khusus akan misal itah beluak huma di keadaan jika kabut asap lo tu.
0: Tapi kan rata-rata kan ulah teh kan jatun kan karena hapan masker N95 lo
2: jadi yeah,
0: tapi ulu kan rata-rata kan hapan masker medis sih kan tapi harapan teh itu teh uras hati ku teh lah
1: kapan
0: masker di biasa-biasa aja gitu kan. Amun kayak itu teh tipikal ulu di rutin olahraga dia ketika anu teh sebelum teh Asep tuh biasa teh kan ulu kan tiap sore kan jogging teh kare nge-gym kan ulu kan harus nge-gym kan. Kayak itu tuh ada pi memang kau ada.
2: Amun aku sebenarnya je rutin nyangit cikilau lu je sampai seminggu telu kali atau nara teh dia aku teh paling jai dalam je bulan teh tiga lah minimal dua kali paling minimali dua kali dan olahraga ayung ku teh amun aku lebih suka teh jalan atau jogging dan dengan bersepeda. Amun jogging sebujur aku teh daerah bihin pas aku masih dari daerah Geobos lah Geobos ujung kan kan ini kan mangat lo masih daerah jadi daerah ujung ku tena kan masih are-are himba-himba jadi apa han jewu teh mangat tanua ambun-embun
0: teh itu kan are tutu me
2: amun me tutu jadi lumayan rami sih teh amun daerah UPR amun masih mangat ki amun han jewu
0: jadi kau sebelum kan Geobos kan jadi rami tuh kayak kau biasa ya melek katam so kan enggak sama tuh
2: amun aku kebuat kadang aku memang gak jalur jejak lalu rami kilo daerah Jewu dari UPR atau dari ujung Geobos menurut Katamso teh halemi tau isi yang dengan kawalan
0: iya. Oh berarti mau kawalan teh baru ke Eka Jalan Rami kia lah. Oke Oke, okay, berarti kau teh dalam sebulan teh pasti TG lah, anu lah, olahraga lah.
2: TG.
0: Amun ikau tuh Sinta, tapi itu Sinta. TG dia olahraga ikau tuh.
1: Amun aku teh lah. Amun bahasa lu bakas nunggu riwut teh.
0: Iya, iya.
1: Iya, amun je kuan lu ayah tuh namun TG emut tenang. Wah, aku teh. Tau, dumah-dumah namun TG riwut ta. Tau, tulak guang gym, aku teh na. Tau, kaya Andi kupang je rajin anu hadari jogging, aku teh na mele bundaran teh. Jadi iya, rancak imbit dengan kakak aku kaya. Bahu tamun je punah handak ngata kumba na mba aku.
0: Iyo, awi metutuna beda day dengan zaman-zaman di bihir lah.
1: Iyo.
0: Cinta awi kan zaman-zaman bihir kan ulu teh sama kilo dia peduli teh kan dengan kesehatan. Bihir teh kan rata-rata TG ului jing mungkin dari hadari halem-halem ini. Metutu kan uras ulu teh berlomba-lomba handak
2: hidup sehat.
0: Sehat teh kan. Bahkan ulu bara anak di tabela kan paling gadang karena rena-rena jadi semakin

0: kehetuh tuh semakin ulu teh peduli kare olahraga, kare hadari, kare nge-gym. Kayak pak ya, amun nge-gym bihir kan paling eka gym kan teh kepire itu.
1: Heeh, bujur.
2: Marek.
0: Kan kayak tuh jangan kalau dia minat enggak akan nge-gym. Dia nah.
1: Amun aku berminat sih, Pang. Cuma dia mikir gue mau mendaftar membership ku tena dia konsisten hayang duitku.
2: Dan kia kan namun nge-gym teh seharusnya memang itah teh tawan gerakan di jepas dengan dia dan mungkin kan harus tege PT ya kan personal semua. Dan jiteknya sih menurutku tantangan mulai gym mikir kan misalnya kok banyak gerakan aja hapak narai ku teh tapi ternyata salah kayak percuma nih ku tena. Jadi memang harus tawan kia ilmu nge-gym teh kalian nampi
0: jujur. Jadi mungkin handakilah akan nge-gym lah cuman nah tege term and condition yang itu iyo tapi pas metu kabut asep lah kututukan kia tuntik kan pas zaman-zaman kuliah teh kan pasti kan ulu-ulu anak-anak kare kuliah teh kan kare lagi bagian masker kan itu teh uji dia umpam aktivitas sosial gitu aku teh amun di kami bareng umpar teh rancakan teh arek me
2: iya amun bareng umpar aku jap uji ya aku termasuk mahasiswa aku pekupu lah kuliah pulang aku kuliah sambil pegawi jadi mungkin amun Dinon teh pasti tege sih amun je umbab organisasi atau kegiatan lain mahasiswa lain lingkup universitas teh aku jarang. Teh aku mbak meramaikan
0: nih. Organisasi-organisasi teh jangan kare umbab meh lah.
2: Dia umbab.
0: Oke, awi kau teh deroh kia pegawi sambil gawi kia lah.
2: Iya, sambil gawi.
0: Kuliah. Amun ikam pang
1: sih. Amun aku lah umbak membagikan masker ku teh jatun puji ke Bang. Tapi amun kilakuan meme dino teh rancaki. Jadi aku mele Banjar teh kan umbak komunitas ku teh komunitas ku teh beken komunitas je hai kenampi ku teh. Nah, jadi ike teh paling melakukan kegiatan paling kilo galang dana ku teh iya amun teh je bencana misal aku teh amun je kilo memberikan masker ku teh hindai pang hindai puji.
0: Dan gitu namun karena ikut bagi-bagi masker anak dia.
1: Tahu.
2: Jangan salah nih malah menyenangkan.
1: Iya.
0: Yo. Awin aku na apa ya? Aku na sebenarnya aja puji kia pang lah. Di kayak gitu puji kan. Jadi kan tau kisah-kisah kia.
1: Iya.
0: Jadi tak tuh harus menjaga kesehatan lah kan pulau apa hari. Awin tak tuh masih udara kita tuh masih berasep. Gitu kan. Ya tawa asep tuh sampai pea. Gitu kan. Kita tuh berharap semoga hujan tuh akan segera secepatnya, okelah secepatnya muhun. Tapi amun ketun, amun karena insek, amun jadi kabut asep tuh jadi nihau, nare jadi hendak ketun mua tuh lagi.
2: Amun aku aja pasti jalan-jalan lah luar tanpa masker lah menikmati udara yang segar teh. Pasti kulap hari uras teh taharu.
1: Bujur.
2: Menghirup udara aja berasih, jemangat. Bebas tanpa apa masker.
0: Amun metu tuh kan masih sama terisolasi.
1: Iya, bujur.
0: Iko sih tak nareh hendak gawe.
1: Amun aku kurang lebih panggil akuan main-main dah. Aku tapi je pun handak nguang kuter lah. Aku tuh handak guang gedung koni je taheta ete na. Je mele bundaran na kan je taheta ete bahala papi ete na. Iyo, iyo jite. Hindai puji aku gue ete. Gue aku kan mele Banjar na. Gue ete handak main guang ete lo. Andau cuaca itah tuku tuapi dia tahu kalau bahali. Ya namun jadi bahalap dari cuaca itu tuh jadi kembali seperti biasa puna angat ku teh handak nyimbit kare Andi Indu ku kete kia
0: berarti kau tuh Sinta puna bulan jitu hika haru balik ke Palangka
1: iyo bujur
0: tai itu tena
1: iyo
0: bedai kau dari puji ke kani lah awi aku na rencana aku na puna tege kia rencana aku sama kalau meme aku na kulas angata kekani kate rapan masker kan kue hamun kare ibit ibit anak uluhan kan harus memasker
1: iya
0: ya family friendly
1: bujur
2: bujur bujur
0: jadi nata haru kia itah angata itah teh belua kare nancu kate berlibur bersama keluarga kuan luna tanpa adanya halangan terkait kabut asep di kelap utuh nah oke amun ketun tuh tege dia pesan-pesan ketun, pesan sederhana akan pulang pahari mungkin sedang menghadapi

0: bara pesan Gatun, bara Sinta dengan Meme itu pesan Anda untuk?
1: Mungkin mun bara aku tetap jaga kesehatan, akan kulapahari urasa dan tentu ela ingat memasker amun misalnya beluah huma dan tentu kia tetap jaga kesehatan, ela ingat memasker dan tetap berhati-hati kia lah kulapahari apalagi mun huma aja tukep lahan mungkin tau kia sambil memperhatikan mikeha lagi musibah atau nama macam, tapi semoga aku lapah hari urasa terlindungi ita tetap sehat selalu.
2: Iya, amun aku kurang lebih lah, cuma menambahkan kilokon memena. Jadi akan ita huras kula pahari pahari lah, amun misalnya angata jadi seke-seke ada tahaseng tuh lah, iya bahali angata gulungnya ketun guang rumah oksigen.
1: Ela jak batawat. Iya,
2: ela dia batawat, amun angata jadi bahali nahaseng tuh lah. Gawit ita kan jadi arek deki lo rumah oksigen mele palangka tuh, jadi gau beji kue jitu kep mele huma ketun, anu guang hete mendapatkan biar mendapatkan pertolongan kutena limbatek ya mihup kare vitamin ngata meningkatkan imun tubuh kutena saling menjaga kesehatan kia betawat mbak arep betawat mbak ulu sekitar itah kia dan yang pasti kia lah amun mbak motor teh hati-hati gawi jarak pandang itah tuh nah jadi berkurang kalau elak kia lalong ngebut kutena santai-santai. Yo mata bakarah hindai anu dia tala lagi teh kute.
0: Yo jadi kita harapan kita tuh di bahalap ya
2: karena
0: kulapa hari awi kita tuh masih dilanda dengan bencana kabut asap dan semoga kita selalu dilindungi dengan kesehatan ya lah. Sampai kita teh narara dia memperhatikan kesehatan kadang nah aku nah arek payah ulu di beraktivitas mulai luar rumah luar ruangan itu kan jauh masker.
2: Yo.
0: Berbahaya akan kesehatan. Perlu ngeteh kayak partikel-partikel kurit di mele asap ngeteh kan tetap hirup.
2: Iya betul.
0: Teh paru-paru, waduh. Jadi akan kulapa hari, kali tahu ras, kita teh harus mengurangi aktivitas melai luar ruangan ngeteh kan. Dengan kondisi itah di kelop tutu dan pastikan dia mungkin informasi-informasi teh harus kita terima teh harus berasal dari sumber kita terpercaya. Mikir karena teh hoax karena lain. Ayo kutek lah, terima kasih akan Ketun, Cinta, dan Meme. Mungkin minggu raya deh lah, ngobrol-ngobrol.
2: Tahu.
0: Aku nih tak ngobrol-ngobrol terkait nareng deh lah, wisata.
2: Oh tahu, rajin pang aku jute.
0: Wisata kak Ketun kan, kak Ketun di terkhusus mele leo Ketun itu kan mungkin tadi wisata-wisata nareng. Karena kita ngobrol-ngobrol lah.
2: Iya tahu.
0: Pada-pada terkait wisata, Ketun nak tuh nih hendak nareng deh lah.
2: Hendak menempat tugas sih kayak itu.
0: Waduh, tugas itu tuh ayo be. Takkan nih be kalau kutela. Makasih lah. Minggu rahian day. Minggu anda Selasa kutela.
2: Iya.
0: Makasih Sinta Nenek.
2: Iya, makasih Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

Sobari Berita Bahalau, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Beli tiket. Maksud kami, terlebih di tengah musim kemarau dengan resiko gagal panen ya dapat mempengaruhi produksi pangan. Pemerintah terus menggencarkan gerakan pangan murah. Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan, gerakan pangan murah dilakukan di 10 titik untuk mendukung keterjangkauan daya beli masyarakat. Upaya tersebut juga bertujuan mengendalikan kenaikan harga dengan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu juga ditanggapi oleh dosen ekonomi pembangunan Universitas Palangkaraya, mengatakan selain gerakan pangan murah, pemerintah diharapkan menuntaskan masalah kemiskinan dari akarnya. Salah satunya dengan memperkuat sektor kesehatan, pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian berita Bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

udah Palakir Raya masih bareng Anissa Umami di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Now, sisa beberapa hari lagi ya menuju di tanggal 25 September 2026 untuk kamu bisa ikut serta dalam bantuan Gubernur Kalimantan Tengah untuk masyarakat terdampak karhutla di Kalimantan Tengah. Program yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dengan beberapa peserta yang persyaratan yang harus kamu penuhi. Yang pertama, kamu harus berKTP dengan domisili Kalimantan Tengah. Yang kedua, kamu tidak sedang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN atau bahkan APBD, khususnya Kartu Huma Betang Sejahtera. Yang ketiga, berpenghasilan rendah dan juga terdampak karhutla. Yang keempat, diprioritaskan bagi mahasiswa pedalaman, petani, nelayan, cleaning service, ojek online, porter, pasukan kuning, petugas keamanan, serta pekerja rentan lainnya. Kamu bisa melakukan pendaftaran sampai batas terakhir di tanggal 25 September 2026 di laman resmi laporgub.kalteng.co.id. Nanti pilih menu bantuan karhutla. Lengkapi persyaratannya dan tentunya selesaikan proses pendaftarannya yang nanti akan diinformasikan langsung bersama dengan teman-teman resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi lebih lanjut bisa langsung dipantau di Instagram resmi Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Masih menginformasikan untuk kamu dari Suara Budaya Palangkaraya.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Cuka. Kalau tadi informasi dari kota cantik dan juga provinsi Kalimantan Tengah, kali ini kita akan terbang menuju ibu kota negara kita. Benar banget, Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia. Karena Jakarta dinobatkan sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia, diikuti dengan Yogyakarta dan juga Bandung. Nah, dalam pemeringkatan QS Besta dan Stage di tahun 2027, Jakarta menempati posisi teratas di Indonesia, menggulungi Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar. Tentunya pencapaian ini mencerminkan perkembangan ekosistem pendidikan tinggi, adanya peluang karir sampai ke kehidupan mahasiswa di Jakarta. Meski begitu, Gula Bahari, Yogyakarta tetap punya daya tarik tersendiri untuk menjadi kota pendidikan dengan tradisi akademik dan juga budaya yang kuat. Kalau kamu bisa memilih, kota mana yang akan kamu pilih untuk bisa menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi? Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, informasi lainnya seru bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah memperkuat kemampuan literasi dan juga numerasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan dasar. Penguatan sebagai wujud melalui kegiatan literasi numerasi gugus 8 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Malawaken, kegiatan yang melibatkan SDN Negeri 1 Malawaken, SD Negeri 2 Malawaken, dan SD Santa Maria Muarang Tewe dengan pendampingan fasilitator daerah dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Penguatan literasi dan juga numerasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pendidik, dan satuan pendidikan. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya akan menemani kamu bersama dengan dialog yang nanti akan menemani bersama dengan Teras UMKM. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: Budaya Palangkaraya masih menemani kamu di siang hari ini bersama dengan Teras UMKM dan tentunya menghadirkan pelaku-pelaku usaha yang juga membagikan sharing hari ini ya tentang usaha yang begitu luar biasa. Hari ini Anissa Uwami tidak sendirian karena telah hadir di studio Pro4 RRI Palangkaraya bersama dengan Kak Nur Anissa dan juga Bang Pajar yang hari ini nemanin kita semua ya, selaku owner dari Pisang Keju Kaira. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Bener gak nih sudah tadi nyebutnya Pisang Keju Kaira ya?
4: Iya,
2: ya, siapa sih yang gak tahu gitu. Viral gitu ya di sosial media kita juga. Sebelum kita lanjut, gimana kabarnya hari ini Kak Anissa dan juga Bang Pajar?
3: Kabarnya
2: Alhamdulillah, luar biasa ya hari ini. Kita yang biasanya beli ke outletnya langsung, hari ini kita ngobrol nih bareng yang punya gitu. Tapi nih Kak Anissa dan juga Bang Pajar, kalau misalkan kita boleh kenalan dulu bareng dengan usaha Pisang Keju Kaira. Ini tuh sebenarnya apa sih? Boleh Kak Anissa atau Bang Pajar nih?
3: Jadi Pisang Keju Kaira itu makanan food street aja. Makanan sebenarnya sudah makanannya sudah umum kayak gitu. Cuma kami belajar dari beberapa yang lain seperti itu. Jadi kami di situ mungkin rasanya diperbaiki lagi, kemudian mungkin terkait rasa dan juga mungkin porsi dan takaran-takaran kejunya mungkin yang dikemas lebih menarik lagi seperti itu. Jadi seperti itu anunya. Seputaran Pisang Keju Kaira.
2: Berarti ini ya ada inovasi ada riset kan Nisa ya?
3: Iya, beberapa kali ya.
4: Hampir setahun ya. Hampir setahun. Sebelum viralnya itu kami dulu kan awalnya gerobakan aja gitu.
2: Selama satu tahun yang diriset apa tuh inovasi yang akhirnya pakem kita pakai resep yang ini.
4: Iya, resepnya itu yang diubah.
3: Jadi resepnya itu beberapa kali eksplorasi itu dari bulan ke bulan kayak gitu, perbaiki ini kok kurang kriuk rasanya, kadang keasinan. Bisa juga pernah pahit ya. Pahit. Terus kalau dingin terlalu
4: lembek.
2: Orang mungkin kayak pisang keju, ternyata dibalik dari goreng pisangnya pun ada tekniknya yang khusus ya.
3: Ada
2: riset R&D-nya juga.
3: Racikan-racikannya itu banyak jenisnya seperti itu.
2: Ada resep rahasianya juga. Tapi nih Kak dan juga Abang, mungkin kalau kita lihat di sosial media kemarin Pisang Keju Kaira hadir dengan viral yang katanya beri toppingnya gak kira-kira. Awalnya kenapa tuh bisa akhirnya itu jadi ciri khas dari Kaira sendiri?
3: Oh, kalau Kaira itu nama Kaira itu nama yang diambil dari anak saya. Putri kami. Putri
2: kami.
3: Iya, putri pertama.
2: Yang ada di foto itu.
4: Iya, betul.
2: Wow.
3: Itu namanya kan Nur Kaira Ramadhani. Jadi
4: pikirannya
3: Kaira. Sepintas saja sih, sepintas saja. Oh, namanya pisang keju Kaira aja deh gitu.
2: Wah, biar ada selalu keberkahan nama anak juga gitu ya di setiap usahanya. Ih, keren sekali. Ini sudah dari tahun berapa nih kalau boleh tahu, Kak?
4: 2023 November. Hampir 3 tahun nih.
2: Oh, iya. 3 tahun iya. Dengan 2026.
4: Iya, iya, betul.
2: Lokasinya apakah sama atau sempat beberapa kali pindah di?
3: Ini lokasi yang kedua. Yang pertama itu dulu di Geobos. Geobos dekat apa namanya? Sekarang yang jadi apa namanya? Universitas Islam.
2: Itu
3: dekat situ. Dulu IAIN tuh.
2: Sekarang UIN.
3: UIN.
2: Iya.
3: Jadi di situ dulu kurang lebih ada di atas 6 bulan, karena terjadi apa namanya masalah tempatnya di situ. Jadi kami memutuskan untuk pindah gitu, dan akhirnya dekat dapat di area Yosudarso itu. Luar sampai sekarang.
2: Akhirnya booming lah di
3: Yosudarso
2: ini. Iya, keren sekali. Siapa sih yang nggak tahu pisang keju deretan UPR lo? Tapi kalau boleh kepo belakang dari pisang keju Kaira ini tuh awalnya kenapa sih Kak akhirnya memilih oh kita pisang keju nih fokusnya?
3: Oh iya. Jadi dulu ada sahabat saya ya, bisa dibilang seperti saudara saya kayak gitu, sahabat masa kecil gitu. Karena sahabat saya ini kena PHK di tempat kerjanya, dia bingung mencari kerjaan apa kayak gitu. Kemudian sebenarnya sebelumnya juga ada kepikiran apa namanya buat usaha ini, karena dulu waktu awal-awal di sini bikin usaha pisang keju juga, tapi nggak berjalan karena memang waktu itu mentalnya masih belum terbentuk kan. Nah, kemudian saya sarankan kita buka usaha aja seperti itu, pisang keju kita coba lagi lah yang ini kayak gitu. Nanti saya modalin, saya bilang kayak gitu sama saudara saya ini tadi. Dan pada akhirnya berjalan kurang lebih 1 bulan, karena masih merintis kan, tergolong sangat berat lah.
2: Awal
3: itu dia nggak kuat rupanya, nggak kuat. Pada akhirnya izin untuk pulang, apa namanya kembali. pulang ke tempat dia lagi kayak gitu.
2: Akhirnya kemudian dilanjutkan kakak dan juga abang.
3: Ya kemudian daripada modal terbuang sia-sia nih, jadi kita lanjutkan aja lah kayak gitu. Jadi selesai pulang kerja kita habis maghrib itu baru jualan sampai jam 11 malam.
4: Sampai jam 11 malam bisa baru isa buka
3: itu. Pokoknya aktivitas kami ini setelah kerja itu kemudian jualan lagi kurang lebih 6 bulan kayak gitu.
2: Ingat pokoknya ada waktu-waktu dulu pisang keju Kaira itu bukannya malam aja.
3: Malam.
4: Iya, betul.
2: Berarti ada kisahnya di baliknya.
3: Iya.
2: Oh, berarti awalnya enggak sengaja berarti.
3: Enggak sengaja, iya ya, betul.
2: Melanjutkan.
3: Nggih. Rencananya dulu kan bikinkan usaha temen itu tadi.
4: Kepikirannya sebenarnya usahanya keripik pisang awalnya.
2: Iya.
4: Cuma tidak memadai tempat kan, mau produksi banyak gitu kan. Jadi nggak jadi keripik pisang, akhirnya pisang keju gitu dibuatkan usaha untuk teman suami tadi. Ternyata tidak lanjut, akhirnya kami karena sudah keluar modal kan, jadi tetap mau nggak mau tetap kami lanjutkan gitu. Walaupun ya berjalannya itu banyak sekali dramanya gitu ya.
2: Ada aja gitu ceritanya. Kalau tadi udah disinggung ya, ternyata membuka usaha ini tuh perlu katanya yang siap mental kan.
4: Iya, betul.
2: Iya, enggak cuma ngomongin tentang modal dan juga untung.
3: Iya, betul.
2: Ada masa-masa merintis yang ternyata mungkin ada yang lama, ada yang sebentar gitu untuk bisa dikenal orang. Nah, ya, kalau di pisang keju Kaira sendiri nih, Kak, apakah cukup lama nih untuk mengenalkannya ke masyarakat?
3: Kalau yang pertama itu kami karena memang selama 6 bulan pertama itu kami mengenalkan secara offline aja. Jadi secara offline itu memang pergerakannya itu agak lambat sekali ya. Kemudian setelah kami, karena waktu di Geobos itu ada permasalahan, kemudian pindah ke Yosudarso, di situ barulah ada kita kepikiran buat endorse influencer itu tadi. Nah, dari situlah baru ada viral itu. Viral dan omsetnya juga naik kayak gitu.
2: Berarti sekali lagi kita dapat bukti ya Pulau Bali kalau penggunaan sosial media sekarang itu berpengaruh
3: sangat
2: kali,
3: ya? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh.
2: Tapi apakah cukup sulit nih kak untuk karena kalau orang kan bilangnya buka usaha kita udah yang bikin dari awal, kita harus mikir lagi untuk sosial medianya.
3: Yeah.
2: Iya, katanya susah. Kalau kakak sendiri susah gak nih, kak dan juga mbak?
4: Untuk kalau jalan sosial gitu ya, medianya ya. Kalau sekarang sih ada yang pegang, ya dari karyawan juga yang diamanakan untuk megang sosial media. Gitu. Jadi kalau dulu masih produksi sendiri, pegang media sosial sendiri, itu emang agak keteteran. Kadang posting, kadang enggak gitu ya. Datangnya rajin posting banyak, kalau datangnya enggak ada gitu. Jadi sekarang ada jobnya gitu untuk
3: ada
4: karyawan,
3: timnya
4: untuk memegang sosial medianya.
2: Nah, berarti sekarang untuk penggunaan sosial media di usaha tuh memang sangat penting ya.
3: Sangat penting.
2: Iya, jadi bukan hanya untuk sekadar promosi, tapi kenalnya lebih jauh juga.
4: Iya, betul.
2: Ya. Kepo nih kak dan juga bang, kalau tadi ada trial katanya 1 tahun R&D-nya. Awalnya katanya tadi mau keripik pisang, iya. Tentu kakak Kak Nisa langsung ya biasanya berhubungan langsung dengan R&D dan juga resep-resepan ya. Untuk penyesuaian dengan selera di Palangka sendiri itu cukup sulit nggak sih kak?
3: Penyesuaian
4: rasa ya.
2: Iya.
4: Kalau rasa, kalau keripik pisang itu sudah pernah jual kemarin sudah, tapi lewat ini aja, Facebook aja, di marketplace sudah banyak yang repeat order kan, yang beli kemarin itu keripik pisangnya banyak varian rasanya gitu, ada rasa green tea, tiramisu, ada 4 rasa kalau nggak salah kemarin tuh.
3: Iya,
4: keripik pisang lumer gitu, jadi pemasarannya lewat Facebook. Nah karena tadi cerita dari suami tadi kan ada temannya yang kena PHK dan akhirnya pisang keju jadinya itu kami resepnya itu memang awal-awalnya dari YouTube ya, melihat dari YouTube berjalannya waktu ternyata ada yang kurang, ada yang lembek, ada yang keras, ada apalah rasanya kurang nyaman gitu, dan akhirnya ketemu di resep yang sampai sekarang kami pakai gitu. Dan alhamdulillah banyak diterima orang gitu, enak kata orang gitu kan, dan akhirnya itulah yang kami pakai gitu. Menyesuaikan memang lidah di daerah Kalimantan ini kan memang rasa itu berpengaruh sekali, nendangnya rasanya itu gitu. Gurihnya segala macam itu berpengaruh sekali, jadi kami tetap mempertahankan resep yang terakhir lah istilahnya, yang
2: finalnya
4: gitu sampai sekarang gitu.
2: Wow, ada selain konsisten untuk tetap menjalankan usaha, ternyata mempertahankan resep juga butuh konsentrasi juga ya.
4: Iya, sampai sekarang pun masih saya yang memegang racikan ini, racikan tepung. Jadi kalau karyawan itu tinggal ngadonnya, ngasih air di outlet kan, tinggal ngasih air aja di adon di mixer. Kalau racikan-racikannya tetap dari kami gitu.
2: Berarti langsung kami sendiri nih.
4: Iya betul.
2: Gitu, ya.
4: Tidak di
2: untuk menjaga kualitas itu tadi.
4: Iya betul.
2: Keren banget. Kalau misalkan tadi kakak juga cerita ya dari dulu tuh memang sudah berhubungan langsung dengan bahan baku pisang. Dari tahun berapa itu kak kalau kita dari keripik pisang?
4: Sama 2023 juga.
2: 2023. Nah, berjalannya waktu dari 2023 menuju 2026 ada perbedaan nggak untuk mendapatkan bahan baku utama itu kak?
3: Harga
2: pokok dan lain-lain.
3: Harga aja ya, yang tentu. Sangat berbeda.
4: Sungguh, kalau sekarang sungguh luar biasa ya. 2026 nih tinggi sekali ini kenaikan harganya. Apalagi di musim kemarau ini, yang 2026 ini kami mengalami kelangkaan pisang, Pak.
2: Okay.
4: Kelangkaan pisang. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan kemarau nggak sepanjang kayak gini kan. Jadi pas tahun 2026 ini benar-benar sulit sekali pisang itu yang mendapatkan kualitas yang bagusnya gitu. Belum lagi kenaikan harga pisangnya. Jadi kami memang harus gimana caranya pisang bisa dapat pisang gitu. Jadi dalam beberapa bulan ini kami hampir setiap pekan itu keluar kota untuk mencari pisang.
2: Oh, bahkan
4: gitu.
2: Sampai keluar kota untuk mencari bahan pokoknya.
4: Iya, kalau nggak ada pisang kan nggak bisa jualan. Nah, kalau pisang keju kera kan nggak ada hari liburnya ya. Dari Senin sampai Minggu tuh full jualan gitu. Kalau ada libur itu pasti pisangnya yang kosong gitu.
5: Oke.
4: Iya.
5: Berarti bukan karena tidak jualan, tapi memang bahannya nggak ada.
4: Iya, pisangnya yang nggak ada. Mau diganti yang lain kan nggak bisa gitu.
5: Jadinya nanti nggak pisang keju dong. Tapi pernah ada momen itu, Kak?
4: Sering
3: setiap bulan pasti ada.
4: Pasti ada itu.
3: Setiap bulan pasti ada. Karena pun harus, kalau apalagi posisi yang kemarau ini, Mbak, apa namanya, harga pisang di sini ini sudah enggak bisa sudah enggak bisa kita beli karena harganya sudah tinggi, jadi enggak bisa menutup biaya operasional seperti itu. Karena di sini di Palangka di pasar itu sudah harga pisang 12.000
5: per kilo. Wah, kita
3: lama
5: sekali
3: terakhir
5: beli
4: pisangnya.
5: Terakhir kali
4: 6.000, 5.000
3: nih. Iya, betul. 12.000. Jadi kami ya dengan terpaksa setiap pekan harus keluar kota untuk mencari pisang itu tadi.
5: Berarti tetap di samping dari berjalannya usaha, di tengah perjalanan usaha itu tetap ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil.
4: Iya, betul sekali.
5: Iya. Mungkin alasan dari kakak dan juga abang untuk memilih akhirnya mencari bahan pokok di luar kota untuk mempertahankan harga jualnya kah?
3: Ya, salah betul. Satunya salah itu satunya juga. Untuk mempertahankan harga jual, kemudian juga supaya tidak terjadi apa namanya minus di akhir bulan, karena kalau bertahan dengan yang di sini pasti di akhir bulan minus. Jadi mau nggak mau ya memang harus keluar kota untuk mencari bahan baku itu tadi.
5: Lebih ekstra ya.
3: Lebih ekstra.
5: Nah, ini kan sebenarnya mirip ya Kak dan juga Bang dengan momen dulu sempat viral tentang kenaikan harga plastik.
3: Oh iya.
5: Karena kan kita mungkin tahu dari misalnya juga era itu tuh packagingnya sangat-sangat proper. Jadi itu biasa untuk kita ngasih ke orang itu sangat direkomendasikan dari misalnya juga era karena udah packagingnya udah cakep gitu. Nah, sempat ini juga enggak kemarin kesulitan enggak waktu kenaikan harga plastik?
3: Kalau kenaikan enggak, kalau plastik enggak terlalu ini.
4: Enggak terlalu
3: berpengaruh. Yang berpengaruh itu di harga pisang, kemudian topping, coklat, keju,
4: susu.
3: Dan minyak goreng.
4: Iya.
3: Minyak goreng.
4: Luar biasa. Itu yang ada.
5: Udah bahan utama semua.
3: Iya, betul. Iya, betul. Udah enggak bisa diubah-ubah. Misalnya minyak goreng ganti air gitu enggak bisa.
5: Jadinya bukan pisang goreng, rebus dong.
3: Pisang rebus.
5: Tapi ada pertanyaan penasaran sih sebenarnya Umami ya, karena kan dari pisang keju kera memang terkenal ngasih topping tuh yang gak main-main, yang benar-benar berlimpah. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang bahan pokok yang katanya memang akhir-akhir ini lagi naik, kenapa sih dari pisang keju kera tuh tetap mempertahankan akan memberikan topping yang berlimpah?
3: Itu ya merupakan salah satu ciri khas usaha kami, pisang keju kami itu. Karena memang belajar juga dari apa namanya usaha yang lain. Apa sih yang disukai pelanggan itu? Apa sih yang disukai sama orang-orang itu? Ternyata memang sebagian ya karena itu, karena toppingnya berlimpah. Kalau itu kami hilangkan ya kemungkinan pelanggan kita akan kecewa lah itu.
4: Jadi ciri khas lah sudah, pisang keju kera toppingnya banyak.
5: Betul.
4: Gitu kan.
5: Tiap gigitan ada aja coklatnya. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau misalkan nih Kak dari tahun 2023 sampai di tahun 2026 ini, setelah tadi mungkin di akhirnya final dengan resep yang dipertahankan sampai sekarang, di perjalanan 3 tahun ini apakah ada penyesuaian di tengah jalan lagi tuh Kak?
4: Banyak yang disesuaikan. Wow. Ya. kalau resep enggak, yang lain. Kait bahan baku mungkin coklat tadi
3: itu ya,
4: coklat
3: yang harga aja sih yang ini yang fluktuatif.
4: Iya. Ada yang berganti
3: nggak, naik turun sih, naik terus.
5: Jadi mikirnya nggak bisa kayak bulan depan akan turun kok, enggak
3: naik terus
4: naik terus.
5: Ini kan yang, jadi tantangan juga ya
3: iya, sangat untuk menantang. Jadi kalau ada misalnya bahan baku coklat misalnya nih naik nih, ya mau nggak mau kami harus mencari bahan yang lain untuk bisa ditekan harganya, misalnya pisang kayak gitu. Kalau kami dulu kan memang waktu sebelum kemarau kami mencari pisang itu di area Pelanggasinya, jadi pasar gitu.
4: Ada ininya yang
3: ngantar. Ada
4: gitu.
3: Supplier kami yang rutin ngantar. Nah, supplier kami yang rutin biasa ngantar ini sekarang sudah
4: enggak bisa lagi
3: karena memang juga langka pisangnya.
5: Langka dari pemasoknya ya.
3: Iya, ya, betul, langka. Jadi kami enggak dapat pasokan pisang lagi. Mau enggak mau harus mencari sendiri. Dan itu harganya mau gak mau juga harus kami tekan juga kayak gitu, tanpa mengurangi kualitas.
5: Nah,
3: rasa itu tadi
5: effort sedikit gitu tapi tetap mempertahankan kualitas ya. Luar biasa sekali. Dah, Kak dan juga Bang, sepanjang tadi mungkin kita udah ke-spill tentang tantangan harus tetap menyesuaikan selera masyarakat, harus tetap terjangkau dan lain-lain. Ada juga nggak nih tantangan lain sepanjang membangun usaha ini?
3: Tantangannya apa?
4: Bahan baku tadi aja sih. Kalau yang lain,
5: iya,
4: yang lain kan memang ya, ya sudah ya alhamdulillah teratasi operasional kalonya. Kalau operasional kan memang di setiap usaha itu kan pasti ada ininya lah, apa namanya, masalahnya lah, tapi alhamdulillah bisa teratasi lah kalau gitu.
3: Waktu yang aja sih kurang, waktu juga apa namanya,
4: keterbatasan waktu.
3: Terbatas sekali, soalnya ada usaha yang lain juga gitu.
4: Kalau suami ada usahanya juga, deretan pisang keju. Sekalian ini aja ya.
5: Yang gandeng itu.
4: Sebelah deretan situ juga. Kalau suami.
5: Tapi sampai sekarang dari pisang keju Kera ada berapa tim?
3: Kalau di pisang keju Kera ada 13
4: orang. 13 orang. Karena kebanyakan kan mahasiswa ya, jadi sip-sipan mereka. Mahasiswa ini kan sambil kuliah ya nyambi. Kalau yang full time itu ada 3 orang aja, sisanya mahasiswa yang part time. Jadi makanya banyak, jadi 13 orang gitu.
5: Tapi keren, dulu berawal dari berdua. Dari pulang kerja ternyata sekarang sudah punya 13 tim.
4: Iya.
5: Iya, dalam jangka waktu 3 tahun ya mungkin enggak banyak usaha. Ini terhitung cepat berarti, Bang. Cepat katanya. Cepat. Ini lama ya. Tapi apa nih Bang akhirnya tips dan trik dari Abang akhir? Kalau tadi kita ngomongin merintis usaha itu tuh tentang kuat dan tahan di era merintisnya ya Kak? Iya Bang ya?
3: Iya.
4: Betul.
5: Apa tekad Abang dan juga Kakak akhirnya bisa berjalan selama ini?
3: Yang pertama memang harus apa namanya istiqomah lah, bertahan gitu.
4: Bertahan
3: dan
4: saling
3: terus
4: mendukung.
3: belajar maksudnya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa namanya pelanggan itu, yang seleranya masyarakat itu juga dia harus dipelajari seperti itu. Karena memang sebelum dari pisang keju yang saat ini kami sudah mencoba berbagai juga usaha yang sebelumnya namun gagal-gagal, belajar dari kesalahan-kesalahan lah pada intinya itu tadi untuk disempurnakan. Bahkan sampai saat ini kami terus belajar
4: memperbaiki
3: untuk menjadi apa namanya memberikan yang terbaik lah intinya seperti itu.
5: Itu dia ya teman-teman, jadi kembali kita mendapatkan bukti tidak ada yang sukses secara instan ya Bang.
4: Betul sekali. Tidak segampang yang dilihat orang
5: ya,
4: gitu.
5: Mungkin orang-orang melihat di sosial media enak-enaknya aja.
4: Iya betul.
5: Tiba-tiba udah viralnya aja nih. Ternyata kita baru tahu cerita di balik dari viralnya pisang keju Keira. Ini di sini di kita. Oke, terakhir mungkin dari Kak Anissa dan juga Bang Fajar, hari ini harapan untuk kedepannya dari usaha yang sedang dijalani, ada rencana atau bahkan harapan apa nih? Kak Anissa dulu.
4: Kalau harapan tentunya ada ya Mbak ya, setiap pelaku usaha tentunya ingin usahanya berkembang gitu ya, berkembang bertahan ya, kalau bisa bertahan lama gitu ya. Nah, kalau saya sih karena ini kan bahannya dari pisang ya, saya pengennya pisang keju Kaira ini berkembangnya seperti harapan saya itu seperti apa namanya jadi pusat oleh-oleh nantinya juga gitu ya. Jadi karena pisang ini kan banyak macam yang bisa diolah ya, jadi bisa dibuat bolu, segala macam, banyak lah olahan dari pisang. Nah, harapan saya tidak hanya pisang, gorengan pisang saja gitu ya, tapi juga ada menu-menu lainnya nantinya, harapan saya seperti itu. Jadi ada jual bolu, apa kue-kue yang lainnya lah dari pisang gitu. Jadi fokusnya di pisang tadi. Itu tadi harapan saya untuk pisang keju Kaira. Dan untuk saat ini saya ada nambah menu baru.
5: Wow.
4: Pisang hijau.
5: Iya.
4: Jadi menu barunya baru berjalan 4 hari inilah.
5: Tapi udah bisa dibeli.
4: Sudah bisa dibeli.
5: Wow.
4: Iya.
5: Itu.
4: Jadi itu baru apa namanya? Tambahan menu baru lah. Dari keinginan untuk membuat produk-produk dari pisang tadi gitu. Ya harapnya lebih berkembang gitu.
5: Luar biasa. Tapi kayaknya memang tertarik dengan buah pisang ya.
4: Iya.
5: Dan semoga nanti ada berbagai macam olahan juga ya. Semoga
4: betul.
5: Nanti kita bisa sama-sama menjadi seksi. Woi. Dari pisang keju Kaira untuk menjadi oleh-oleh dari Kota Cantik.
4: Iya, nah, betul sekali.
5: Versi dari Bang Fajar nih. Ada harapan dan juga rencana apa untuk pisang keju Kaira?
3: Kalau rencana sih apa namanya? Kalau saya mungkin mengembangkan secara pribadi sih mengembangkan bahan bakunya saja mungkin ya gitu, karena saya lulusan dari apa namanya pertanian. Jadi mungkin kedepannya saya fokus ke perkebunannya saja seperti itu.
5: Langsung sumbernya ya.
3: Iya, soalnya ini memang harus dipikirkan. Ya. Kalau enggak dipikirkan
4: susah
3: kalau bergantung sama yang ini. Jadi memang harus dikembangkan gayanya, hulu hilirnya.
5: Iya. dari akarnya langsung nih ya, produksinya.
4: Iya, betul.
5: Tapi kalau benar juga sih kalau berkelanjutan untuk terus kita dapat di luar kota gitu.
4: Iya.
5: Iya, kalau misalkan nanti pasokannya masih ada gitu.
4: Iya, betul. Kalau enggak ada kan?
5: Iya. Apa enggak makin keluar pulau? Semoga enggak, semoga nanti ada perkebunan khusus Kaira.
4: Iya, betul. Amin.
5: Terima kasih banyak Kak Anissa, terima kasih Kak Fajar. Hari ini sudah sharing bareng kita ya. Ternyata seru sekali ya. Ini jadi motivasi buat kita semua ya, pasangan suami istri yang sudah berhasil membangun usahanya. Ternyata ada kisah perjuangannya juga Kak. Iya, gak gampang ternyata. Tapi bisa dibeli di outlet bukannya jam berapa Kak?
4: Dari jam 10 sampai jam 9 malam.
5: Dari jam 10 pagi.
4: Ya, betul.
5: Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, teman-teman dan juga Kulapa Hari bisa langsung cus ke pisang keju Kaira di depan gerbang UPR. Iya. Siapa sih yang enggak tahu? Dan tentunya Kulapa Hari demikian juga telah menemani Kabu bersama dengan Teras UMKM yang juga selalu ngobrol bareng dengan pelaku usaha sekaligus kita sharing-sharing dengan pelaku UMKM. Dan tentunya kami akan hadir selalu di setiap hari di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bang Fajar, terima kasih Kak Anissa. Dan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
3: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
2: Oh, kok nyalain inflasi sih?
3: Nah, emang iya kan?
2: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
3: Terus inflasi itu apaan?
2: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
3: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
2: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
3: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
2: Aduh.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

masih bersama dengan Anissa Umami di pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu di edisi siang hari ini. Di edisi kamu lagi pusing banget mikirin makan siang apa hari ini. Tapi ya dari tadi tuh sebenarnya kita tuh bukan mikirin makan berat gak sih, lebih ke cemilan aja gitu enak. Tapi pernah kepikiran gak sih sama salah satu jajan tradisional yang udah legend banget dari dulu? Dan ini jajan pernah bikin Umami ribut sama sepupu Umami. Kenapa tuh? Karena nama yang beda tapi bentuknya sama, mirip. Cluenya adalah jajanan yang menggunakan daun pisang. Kalau kamu sudah kepikiran lemper, bener banget, karena lemper dan juga arem-arem kan mirip ya. Jadi dulu tuh sempet ribut karena kayak sebenarnya ini tuh sama atau beda enggak sih? Nah, ini juga. Ternyata mereka ini serupa tapi tak sama. Ada beberapa perbedaannya. Dan tentunya kemiripan kalau kita lihat dari luar sih kayaknya sama, tapi kalau dibuka ada bahan yang berbeda, ada tekstur, rasa, sampai nilai budayanya yang bahkan sangat-sangat berbeda gitu. Emang bedanya tuh kenapa, Umami? Arem-arem ini tuh berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, yang dimana kudapan ini tuh populer di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur sebagai alternatif sarapan. Nah, lemper ini tuh berasal yang biasanya jadi pengganjal perut atau cemilan di berbagai acara hajatan. Nah, lemper sendiri ini tuh berasal dari kata petuah, bahasa Jawa, yen dielem atimu ojo memper, yang artinya tuh jika dipuji hatimu jangan jadi sombong. Nah, ini tuh jadi filosofi yang dimana bisa diimplementasikan di kehidupan gitu ya. Tapi arem-arem sendiri, arem-arem gak tuh? Nah, nama arem-arem ini tuh diambil dari kata Jawa ayem, yang berarti tentrem. Jajanan itu diciptakan sebagai bekal praktisnya masyarakat. Harapannya sih perutnya jadi kenyang, makannya jadi simple gitu ya. Jadi masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Anak muda sekarang sih kayaknya taunya onigiri. Ternyata Indonesia juga punya tau. Dan perbedaan yang paling mendasar mungkin di bahan utamanya ya. Kalau arem-arem tuh terbuat dari beras dengan teksturnya yang lembut, padat, dan mirip dengan lontong. Sedangkan lemper ini pakai beras ketan. Makannya ada tekstur yang lebih pulen, lebih kenyal, dan juga lengket. So, sampai sini, apakah kamu sudah tahu perbedaan di antara kedua ini apa?

Indonesia Barat Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah melaksanakan pendataan pelaku usaha kecil dan menengah di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe, Tengah yang menyiapkan data akurat pelaku usaha. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai keberadaan jenis usaha serta perkembangan pelaku IKM di wilayah Kelurahan Melayu. Pendataan secara langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam memperbarui data pelaku usaha industri yang ada di daerah ini. Masrur menambahkan, hasil pendataan nantinya akan menjadi bahan pendukung dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan kapasitas usaha, serta peningkatan daya saing pelaku IKM di Kabupaten Barito Utara. Demikian Barito Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami. Siang hari ini informasi M-Music nemenin kamu satu jam ke depan. And the next rekomendasi makan siang untuk kamu kali ini, dan juga informasi sekaligus ya, ada soto Betawi Nisa, Bedawi gak tuh, soto Betawi dari Jakarta berhasil menempati peringkat ketiga dalam daftar 50 best soup in the world versi Taste Atlas di tahun 2020. Adam, ini tuh jadi bukti ya bahwa kelezatan kuah santan yang gurih, aduh, dipadukan bareng dengan potongan daging sapi yang empuk, sudah bisa memikat lidah pecinta kuliner internasional. Soto Betawi digambarkan sebagai sup santan dengan daging sapi yang biasanya disajikan dengan nasi, acar, keripik emping. Aduh, ini bacanya juga lapar. Dan tentunya selain dari soto Betawi ini juga ada rawon yang menempati peringkat ke-37 dalam daftar tersebut. Kira-kira soto Betawi bisa nggak kita coba untuk makan siang kita hari ini?

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Joya?
3: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis gak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga .
1: Ya monggo.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

95,1 FM Suara Muda Palangka Raya masih bareng dengan lagu-lagu santai untuk kamu ya di siang hari ini, sambil kamu makan siang dan juga informasi untuk kamu. Kalau tadi ada rekomendasi soto Betawi untuk kamu, kali ini ada informasi membanggakan dari Indonesia masih seputar kuliner. Iya, tahu gak sih kalau Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara versi Taste Atlas pada 15 September 2026 kemarin. Perkedel menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin. Disusul tempe mendoan dengan 4,2 poin. Sementara itu juga ada nasi kuning, ada sambal, tempe goreng yang semuanya peroleh skor 4,1 poin. Maksudnya sejumlah makanan di Indonesia dalam daftar tersebut tentu menunjukkan beragamnya pilihan hidangan pendamping khas Nusantara. Mulai dari perkedel berbahan dasar kentang, tempe mendoan, tempe goreng, nasi kuning, sampai sambal, masakan-masakan yang kayaknya udah jadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang tentu punya cita rasa yang berkarakter basic-basic. Di antara semua yang kita sebutin tadi, mana nih yang jadi favorit kamu?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia. Tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palaika Raya. Hari ini Nisa gak sendirian, kita akan seru-seruan bareng. Asik, seru-seruan bareng. Dari tadi rekomendasi makan siang, kita tanyain hari ini ada Kak Adit. Kak Adit, hari ini rekomendasi makan siangnya ada apa? Halo Kak Adit.
1: Halo.
0: Happy banget hari ini, ada waktu
1: iya
0: kita 3
1: dong.
0: menit.
1: Berapa menit Kak?
0: 3 menit.
1: Siap-siap.
0: Tadi bisa, kita ngomongin soto Betawi,
1: okay.
0: Habis itu ada lemper,
1: okay.
0: Habis itu ada perkedel,
1: yeah.
0: Yang the most favorite dari Indonesia. Versi Kak Adit hari ini sudah absenkah dengan makanan kuliner Indonesia?
1: Belum sih. Aku...
0: belum istirahat sebenarnya guys.
1: Sudah. Cuma yang dari kakak sebutin itu nggak aku makan semuanya hari ini. Ganti dulu gitu.
0: Harusnya tadi briefing dulu ya.
1: Iya.
0: Hari ini makan apa? Tapi hari ini Bang Adit makan apa?
1: Hari ini tadi aku makan nasi daun jeruk plus ayam goreng bawang putih.
0: Aduh, lapar banget nih. Itu kayaknya menu baru ya?
1: Menu baru, nikmat banget loh itu.
0: Bisa banget ya. Tapi kenapa akhirnya abang memilih menu itu?
1: Karena kalau ditelusuri lebih jauh.
0: Masih, tarik sejarah.
1: Iya, sejarah. Saya kan punya kebun jeruk.
0: Memanfaatkan daunnya.
1: Iya, memanfaatkan daunnya. Karena kan daun jeruk itu sangat segar kan.
0: Betul, harum.
1: Apalagi dipadukan dengan nasi putih kan. Diaduk gitu, terus sama ayam bawang putih plus sambal terasi. Wah, maknyus.
0: Guys, ini sebenarnya bukan rekomendasi, lebih ke review makanan kita hari ini ya. Yang
1: ya,
0: tadinya lapar ditahan biar sekalian jam-jam nanti istirahat kedua malah makin lapar.
1: Betul. Ditutup dengan sempol, Bang.
0: Aduh, dengan sempol. Tapi nih, Bang Adit, 1 menit terakhir dari Bang Adit, rekomendasi siang hari ini yang masih bisa dinikmati ada makanan apa?
1: Oke. Karena cuaca kita panas.
0: Lebih ke gak ada matahari.
1: Gak ada matahari sih ya. Karena masih kabut asap ya.
0: Sedih.
1: Jadi ya sebisa mungkin kita kurangi makan di luar gitu.
0: Iya.
1: Enaknya makan yang anget-anget sih.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Mie instan kan maksudnya?
1: Bukan. Gak sehat itu. Mohon maaf.
0: Kalau berlebihan.
1: Berlebihan.
0: Kalau berlebihan gak sih?

0: ditambah es
1: jeruk.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali
1: di depan saya ada es jeruk.
0: Betul, itu yang menginspirasi saya.
1: Oke, terakhir Bang Adit, ada pesankah kata-kata untuk teman-teman siang hari ini?
0: Oke, untuk teman-teman saya.
1: Asik.
0: Teman-teman kami semua. Jaga kesehatan selalu ya. Kita masih diterpa ya, bukan diterpa sih, maksudnya masih mengalami kabut asap ini di Palangkaraya. Jadi sebisa mungkin jaga kesehatan, selalu minum vitamin, banyak minum air putih supaya kita tidak jatuh sakit.
1: Betul. Gitu. Sekarang sudah saatnya untuk kita stay safe ya, teman-teman. Dan thank you Bang Adit sudah nemenin cerita hari ini.
0: Ya, sama-sama Kakak. Siapa tadi?
1: Princess Umami.
0: Oke, okay, Princess. Siap.
1: Oke, di Kelompok Hari kita akan langsung bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara di hari ini yang akan menemani kamu siaran berjaringan, dan kita akan bergabung bersama dengan RRI Jakarta. Kami hadirkan Suara Budaya Nusantara untuk kamu.
2: Pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan Dua Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat, SPD M.Hum. Beliau ini adalah

0: Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Nova.
0: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Ya. Tapi nggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
1: Ya.
0: Nggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, nggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya, Bang?
1: Iya.
0: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30 ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Yeah, silakan Bang Lexi.
1: Terima kasih rekan Nova. Saja berada edisi sore hari ini di program 49.7 MHz. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore Ibu.
2: Selamat siang. Selamat sore.
1: Sore. Ya. Sebelum kita mulai dengan mungkin dari apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
2: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Sastra tulis itu bisa dikategorikan ya dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak
3: usah.
2: Tidak hanya
3: cek 1-2 cek ada
2: mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan
1: cek 1-2-1 cek 1. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
2: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
1: Siap.
2: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
1: TikTok apa YouTube?
2: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya dan lain-lain itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali
1: biasa
2: cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel, tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang. Ya.
1: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
2: sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital
1: untuk ya. Jadi pulang menghidupkan baik cerita rakyat. Ya. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri, macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
2: Ya. Sebenarnya kata bukan hanya cerita rakyat, ya. Yang sama, ya. Yang semua yang namanya
1: daerah sendiri. Ya. Ya.
2: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang
1: gitu.
2: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng sudah tidak ada, apalagi karena sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang saat tidur baru ya
2: nonton. Jadi yes. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang diinimasikan, tau?
1: YouTube apa?
2: Ya, nonton lagu apa? Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Ya,
2: semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya
2: proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau buat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu tuh bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Tulisan
2: belum ada ya.
1: Budaya-budaya kita
2: belum ada itu seperti
1: anak muda.
2: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
2: Iya. Nah, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya dalam satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya seri kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
2: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
2: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu harus kita gali, kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekan, kemudian sebarluasnya itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Iya,
2: belajar lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semua ada di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
2: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam.
2: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
1: Konten apa?
2: Ya. Atau video animasi. Yes. Itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau area digital yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
2: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidup kembali ya.
2: Ya. Ini kan ada orang mati suri itu, ya. Suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan warna digital tadi. Ya. Karena dalam sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
2: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Ini kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu.
1: Konten media atau digital begitu.
2: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
1: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
0: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
0: Ulang lagi boleh agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971
0: ya.
1: 0444.
0: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812 1124928. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara, Ponopa Blaam-Blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak kira suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguhanak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu. Apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Salam. Iya.
3: Panggil Ibu Insum aja ya, Ibu Balap. Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap sekali.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Wah, berapa lama, Bang? Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Ini memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih. Ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang Ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya ya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu? Seperti ya banyak Bu ini produksi konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih Ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya. Apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu sampai ini kreatif nggak Bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya pertanyaan Ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Ya, Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Oh, Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali.
1: Yeah.
4: Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital. Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisinya Papua ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk uji suap masih bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah? Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita enggak vakum gitu loh, biar enggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga, lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya, versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dia tidak bilang suami, tanya bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menyebar satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Wageo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kandung. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Ya, Mbak, terputus.
1: Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Ya, jadi keempat terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkuasa di Batanta, Salawati, dan Musol. Kemudian satu anak yang kemudian laki itu menurut fiksi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya. Baik.
4: Halo ya, kedengarannya.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian saya kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan, saling membantu, kemudian saling menjaga agar keluarga.
1: Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Cerita Papua itu sudah banyak. Itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Saya sendiri sudah buat beberapa ribu animasi, kemudian juga mahasiswa sudah memberikan 16 proyek untuk membuat animasi cerita rakyat, kemudian mereka punya tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat ribu animasi Kaswani.
1: Apa?
4: Kaswari itu Bumbu Kaswari.
1: Oke.
4: Salah satu buku Papua.
1: Iya.
4: Itu Bumbu Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, baik.
4: Ini versi Papua juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
4: Nah, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Noha, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa itu? Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mui.
1: Dari? Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Meidi?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Ya. Oke, tiga pertanyaan. 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah.
4: Kan ya. Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi, cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu umum dari wilayah barat. Sekarang, ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada Daniel. Dan Batak ini
1: kan? Toba dan Toba, ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Nusantara, ada Danau Enggi, ada Danau Penunggu. Dan itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya mengganti cerita lokal dengan sama tentang danau.
1: Okay.
4: Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak mengurus cerita kita pula, sama. Sehingga mereka tidak punya. Tidak perlu apa namanya kekayaan atau simpanan cerita yang banyak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Baik, kalau begitu ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau Sumpah. Begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih Sumpah. Juga Bang Lexi Sumpah. Dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini hingga.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Yang global hari telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama dengan RRI Jakarta. Kembali menemani Anda bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di 95,1 FM Suara Budaya.

Muara Kalimantan Tengah menggandeng tim markas besar Mabes TNI untuk memperkuat penyuluhan dan juga edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang rawan ancaman kebakaran. Bupati menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan masalah lingkungan, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, roda ekonomi, pendidikan, hingga keberlangsungan pembangunan daerah. Melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan ini, Bupati meminta masyarakat untuk semakin memahami resiko serta dampak bahaya karhutla sekaligus mampu melakukan tindakan pencegahan secara mandiri. Demikian berita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Borneo, tentunya kita akan seru-seruan bareng teman-teman dari siaran berjaringan Kornus 8 ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
3: Tes kedua. Tes.
4: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi.
3: Ya tentunya Ulaba Hari, saatnya untuk kita bergabung bersama dengan Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Kornus 8 bersama dengan RRI Samarinda.
5: 23 September 2026 bersama dengan saya Bu Supendi dari RRI Samarinda. Hari ini tentu akan bersama dengan RRI Palangkaraya yang sedang bergabung bersama kami melalui telekonferensi melalui Zoom meeting. Menyapa presenter kepada RRI Palangkaraya, seperti apa nih untuk tema yang akan dibawakan di sana? Silakan.
3: Baik, selamat sore rekan kami Pendi.
5: Selamat sore juga Mbok.
3: Apakah terdengar jelas suara kita?
5: Terdengar dengan jelas, tetapi kecil sekali suaranya ini. Sebentar. Oke.
3: Oke, apakah sudah ada?
5: Nah, sudah ada nih. Gimana nih kabarnya di sana, Mbok?
3: Waktunya untuk kita sharing kabar ya.
5: Iya.
3: Baik sekali dari kami Palangkaraya yang masih menantikan cuaca cerah tentunya ya. Karena belakangan ini Palangkaraya masih dikabuti bersama dengan kabut asap.
5: Wah, tentu harapan kita bersama mudah-mudahan di Palangkaraya ataupun di seluruh Kalimantan bisa terkena hujan ya.
3: Betul.
5: Mbak Anissa di sana. Karena di Samarinda saat ini sudah mulai mendung nih Mbak Anissa.
3: Sekarang kita cukup kangen ya sama kangen hujan.
5: Semuanya kangen rasa-rasanya. Terima kasih ya Mbak Anissa.
3: Iya.
5: Nanti di sana akan membahas apa nih Mbak Anissa, tema kita di siang sore hari ini.
3: Nah, terima kasih banyak ya Fendi. Hari ini tidak hanya sekedar Anissa Umami saja di studio Prompet, tapi juga ada narsum kita. Ada Kak Marini, selaku praktisi seni pertunjukan. Nanti kita akan ngomongin banyak tentang dampak cuaca yang tadi kita sudah singgung. Apakah berpengaruh ke aktivitas seni budaya.
5: Siap, terima kasih banyak Mbak Anissa, Umami.
3: Terima kasih banyak juga Fendi.
5: Baik, para pendengar di RRI Palembang Samarinda, selain telah bergabung bersama kami di RRI Palangkaraya, juga ada yang bergabung melalui telekonferensi Zoom bersama dengan RRI Banjarmasin bersama dengan Mbok Helda. Assalamualaikum Mbok Helda, selamat meriang, selamat sore. Kalau di sini baik-baik aja nih, Acil. Ini di sana gimana nih, Cil? Kabarnya, Cil?
6: Kabar

0: Helda ya.
1: Baiknya semua cepat lalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Helda. Selain dari RRI Banjarmasin, juga bergabung bersama kami RRI Nunukan bersama dengan Mbok Syasa. Assalamualaikum, selamat sore Mbok Syasa di Nunukan di sana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Mbok Syasa?
2: Alhamdulillah, saya dan juga tim yang saat-saat yang bergerak dalam keadaan sehat walafiat. Dan cuaca baru saja hujan yang deras loh.
0: Wah, ini jangan-jangan mendungnya datang dari Nunukan ini di Samarinda. Doakan aja semoga cepat hujan ya Mbok Syasa.
2: Amin.
0: Ya. Baik, terima kasih kabar dari Nunukan bersama dengan Mbok Sasa. Dan ada lagi satu pendengar dari RRI Tarakan bersama dengan Bu Suheri Susanto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suheri.
3: Selamat sore Pendi.
0: Iya, gimana nih kabarnya di sana di Tarakan ini, tetangga ini?
3: Kabarnya Tarakan, Bubuhan sihat seberataan.
0: Oh, bubuhannya sihat seberataan lah kisahnya nih. Alhamdulillah. Nanti ditunggu untuk gabungannya mengirimkan pertanyaan ya, Bu Suheri. Siap. Baik, itu tadi para pendengar kepada rekan-rekan Etam di wilayah Sokordus 8 Nusantaraya. Dan nantinya juga para pendengar di akhir rekan-rekan kami akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk pertanyaan. Jadi nanti akan saya tunggu pertanyaannya yang akan dikirimkan kepada narasumber kami. Dan juga informasi kepada para pendengar bahwasannya acara ini disaksikan di laman YouTube resmi kami di RRI Samarinda dan juga dapat didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital.
4: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
0: Baik para pendengar RRI Perombak Samarinda dan dimanapun saja Anda sedang mendengarkan kami, sebelum nanti Etam menuju ke RRI Palangkaraya, ini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu nih dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di RRI Perombak Samarinda bersama dengan Bapak Abdillah Syafi'i SAG yang merupakan penulis buku Sandima dan kajian ilmiah Sandima untuk WBTB dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda. Untuk itu saya langsung menyapa pada narasumber kita yang telah bergabung di studio RRI Perumah Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Syafi'i.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, sekali lagi Bapak masih kurang terdengar tadi.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, ya ini gimana kabarnya nih Bapak Syafi'i?
5: Ya alhamdulillah sehat ya, walaupun ini apa suara agak
0: iya ya, karena perkara asap ya Bapak ya.
5: Betul.
0: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
5: Amin.
0: Pak Syafi'i, ini untuk membuka perbincangan kita dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda nih Bapak. Tentu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Sandima atau Sandiwara Mamanda ini? Iya. Dan tentu bagaimana sejarah dan perjalanan dari Sandima hingga menjadi salah satu seni pertunjukan yang saat ini berkembang di wilayah kota Samarinda. Silakan Bapak.
5: Iya. Sandiwara Mamanda kan sebagaimana namanya ada dua kata tuh, Sandiwara sama Mamanda. Nah kalau kita dengar kata Mamanda, maka kita ingatan kita pasti ke Kalimantan Selatan gitu ya kan.
0: Mm-mm.
5: Dan memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara Sandima, kita harus bicara dulu asal-usulnya Mamanda. Nah, konon di tahun 1897-an itu, ada rombongan ya budayawan lah gitu ya, dari Tanah Malaka, kalau sekarang mungkin Singapura gitu ya.
0: Iya.
5: Itu berkunjung ke Kalimantan Selatan, ke Kesultanan Banjar itu. Nah, selain kunjungan politik, tentu mereka sebagai budayawan, kunjungannya kunjungan budaya. Membawa sebuah pertunjukan nah seni tradisi mereka yang disebut dengan komedi Indra Bangsawan. Nah itu itu Cik Ibrahim namanya, Cik Ibrahim dan
0: Ibrahim.
5: Istrinya namanya Cik Hawa. Nah, jadi kemudian Komedi Indra Bangsawan ini masuklah ke tanah Kalimantan Selatan ya, menurut catatan sejarah seperti itu. Berkembang lagi di Kalimantan Selatan karena di dalamnya itu didakwahkan. Nah, ini kan seni budaya kan bernuansa Islam ya. Didakwahkan Syair Abdul Muluk, Syair Arab itu, maka orang Banjar itu menyebut, ada juga yang tidak menyebut Komedi Indra Bangsawan tapi menyebutnya Ba Abdul Mulukan. Nah, maksudnya membacakan Syair Abdul Muluk. Nah, ini berkembang terus ini karena di dalam tokoh-tokoh pementasan ini kan sering dipanggil Pak Manda, Mamanda. Akhirnya ada juga masyarakat yang menyebut menjadi Mamanda. Nah, itu awal mulanya Mamanda. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kalimantan ini dulu Borneo ini kan tidak dibatasi oleh

0: sering memakai sandima untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Mm-hmm. Sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan melalui televisi dan radio kan bisa disampaikan langsung ke masyarakat umum begitu.
1: Iya.
0: Karena tidak semua orang mau menonton sandima di televisi misalkan.
1: Baik, ini juga kalau berbincang saya mendapatkan informasi nih Pak Syafi bahwa di tahun 2026 ini, di tahun ini bahwa menjadi momentum yang penting juga karena sandima masuk dalam proses penetapan warisan budaya tak benda. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Syafi, sebenarnya bagaimana sih Pak perjalanan sandima hingga akhirnya tentu lolos dalam sidang penetapan WBTB di tingkat nasional tahun ini 2026?
0: Iya, jadi mungkin salah satu kebahagiaannya budayawan Kota Samarinda bukan hanya pemain sandima format, menurut saya itu adalah dengan ditetapkannya Sandiwara Mamanda sebagai salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ini. Nah, ini menurut saya adalah perjalanan yang panjang sejak awal sandima masuk di Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya. Adapun saya selaku orang yang diamanahi oleh Dinas Pendidikan untuk menyusun kajian ilmiahnya, mengikuti sidang-sidangnya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan WBTB ini nggak gampang.
1: Iya.
0: Kita ada puluhan yang diajukan, ternyata yang diterima cuma satu untuk termin pertama ini. Nah, ada beberapa, saya ada catatannya rasanya, ada beberapa yang dari kabupaten kota lain, tapi dia Samarinda yang masuk adalah sandima. Nah, itu prosesnya panjang ya. Di tahun 2025 itu saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan, diminta bantuan untuk menyusun naskah akademiknya. Nah, kemudian naskah disusun, naskah itu kita sidangkan. Pada saat itu kami di sidang dihadirkan maestro dan ahli budayawan, lolos itu diajukan lagi ke pusat. Nah, dari itu datang lagi tim dari pusat untuk memverifikasi keberadaan sandima ini. Mereka memohon wawancara kepada para tokoh, mereka datang ke tempat berlatihnya dan tempat mementasnya sandima. Karena sandima ini jujur saja ada hambatan awal, yaitu kata memandanya itu. Nah, banyak tokoh budayawan, bahkan budayawan loh, bukan orang umum, yang mengatakan oh, sandima itu sama aja dengan memanda. Nah, tapi ternyata kemudian setelah kita telisik, kita lihat kan pakem-pakemnya kan dari musik,

0: Baik, terima kasih Fendi. Apakah terdengar suaranya? Oke, aman. Baik, Fendi, luar biasa sekali ya Fendi bersama dengan narasumber dari Samarinda. Saatnya sekarang untuk kita berbincang bersama dengan Palangkaraya yang akan membahas terkait dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Tentunya untuk mempertanyakan hal ini juga langsung hadir bersama kita ada Kak Marini selaku praktisi seni pertunjukan. Halo.
1: Halo. Halo juga. Terima kasih loh sudah mengundang Anissa.
0: Terima kasih juga Kak Marini hari ini sudah bersedia ya untuk ngobrol-ngobrol di hari ini. Nah Kak, kayaknya untuk memaksimalkan waktu kita langsung aja nih Kak. Kalau tadi kita sudah sempat menyinggung tentang cuaca yang dimana kita tahu belakangan ini juga jadi kekhawatiran kita semua tentang kabut asap ini juga, apalagi di Palangkaraya. Sebenarnya apakah ini tuh sebenarnya berdampak juga untuk seni pertunjukan?
1: Betul, kayaknya hujan perlu segera diturunkan. Karena apa? Di Kalimantan Tengah kita tahu bahwa ruang terbuka hijau itu sangat amat dimanfaatkan oleh seniman yang ada di Kota Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Jadi setiap kegiatan itu dilaksanakan di ruang terbuka begitu, karena di Kalimantan Tengah kita tahu adanya UPT Taman Budaya yang ada di daerah Tilung ya. Nah itu adalah panggung terbuka untuk seniman-seniman melaksanakan atau mempertunjukkan pentas mereka. Jikalau kondisi kita masih seperti ini dengan adanya kabut asap, tidak mungkin kita melaksanakan aktivitas di situ. Baik dari proses latihan sampai dengan pagelarannya pun tentu tidak bisa begitu. Karena kita tahu seniman-seniman yang ada di Kota Palangkaraya tidak hanya seni tari, seni musik juga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Seni rupa, kemudian seni teater juga sering melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Kalau kondisi seperti ini otomatis tidak bisa dilaksanakan.
0: Berarti berbicara tentang seni tidak hanya dipertunjukkan sebenarnya Kak ya, tapi juga banyak hal-hal yang tertunda akhirnya. Apakah dengan kondisi seperti ini juga, kalau tadi berbicara tentang kuantitas yang menurun, apakah bersinggungan langsung dengan kualitasnya juga tuh Kak?
1: Betul, sementara gini, kita seniman ini kadang mencari tambahan dengan adanya pertunjukan, dengan adanya event-event yang dilaksanakan. Contoh, misalkan kita ada kegiatan kan di setiap malam minggu di Bundaran Besar, itu bayangkan seniman harus, maksudnya bergantung hidup setidaknya, bukannya bergantung hidup ya, maksudnya tambahan nilai tambahnya ada di situ begitu. Ditiadakanlah kegiatan itu sehingga akhirnya seniman tidak bisa pentas, tidak bisa mempertunjukkan karyanya, kemudian feedback untuk pendapatan tidak ada, kemudian mereka tidak bisa untuk melaksanakan rutinitas membuat karya-karya. Jadi itu berdampak setidaknya sebagai pendapatan tambahan begitu.
0: Berarti ada proses dari dalam pertunjukan ini juga yang akhirnya tertunda.
1: Betul, ya? Betul sekali. Jadi satu-satunya cara adalah event itu dilaksanakan di ruangan begitu, di indoor begitu. Tapi kan itu terbatas, mengingat kalaupun indoor ini milik swasta, otomatis berbayarnya pun lumayan kan. Sementara kalau kita bikin event, apalagi event pertunjukan seni dan budaya, untuk nilai apa ya namanya, untuk nilai pemasukan yang seperti balik modal itu tidak mungkin. Karena kan kita niatnya tulus untuk berkesenian, menampilkan seni tari, seni musik, kemudian teater, tidak serta-merta mencari keuntungan yang lebih begitu. Dengan kos yang sudah kita atur sedemikian rupa, tempat yang kita pilih menurut kita nilai ekonomisnya sudah memadai, akhirnya terhenti begitu. Karena kan kita tahu bahwa kadang kita membuat pertunjukan itu tidak berbayar untuk penonton. Jadi gratis, sehingga penonton itu bisa menikmati seni pertunjukan itu dengan nyaman tanpa harus berbayar begitu. Karena kita memanfaatkan ruang terbuka outdoor. Kalaupun indoor ya itu tadi, kita harus putar otak
0: operasionalnya.
1: Iya, betul. Syukur-syukur kita mendapatkan endorse ya, sponsor gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya di bulan September, Agustus menuju September, banyak event-event yang harusnya diselenggarakan. Namun karena situasi seperti ini, ada beberapa event yang tertunda, akhirnya di cancel. Contoh, sebenarnya dalam waktu dekat rekan-rekan yang lainnya melaksanakan lomba musik tradisional khusus anak-anak pelajar, akhirnya itu tertunda. Harusnya tanggal 17 September kemarin, karena mengingat cuaca, kabut asap di kala sore pasti tebal sekali, dan sekolah aja sudah diliburkan, masa berkegiatan ini pun tetap dilaksanakan, sehingga menunda event tersebut. Kemudian juga aktivitas yang kita latihan rutin di tempat-tempat terbuka kita tunda, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio tertutup misalkan ya, cuman itu fasilitasnya terbatas untuk jumlah anak-anak yang harus dilatih, misalkan seni musik berapa orang, otomatis mereka harus mencari tempat yang lebih luas. Kemudian anak-anak yang berlatih nari yang harusnya studionya bisa mengcover hanya 15, harusnya mereka ada anak-anaknya 30, 40 kan harusnya di luar. Memanfaatkan misalkan biasa mungkin Dek Nisa pernah lihat nih anak-anak ada latihan di bundaran besar kan ya. Di rame-rame gitu kalau sore ya, bareng
0: latihan
1: sama
0: gabungan.
1: Betul. Iya. Nah, sekarang udah enggak ada lagi kan. Itu sebenarnya latihan rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing sanggar atau komunitas. Dan kita lihat juga komunitas-komunitas pun berdampak, kayak misalkan komunitas skateboard mereka tidak bisa karena mereka memanfaatkan ruang terbuka kan, karena di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota Kalimantan Tengah tentunya ada tempat-tempat space untuk latihan skateboard begitu, tidak bisa sekarang. Itu dia.
0: Berarti ada resiko ya Kak ya, untuk tetap mempertahankan upaya pencegahan tadi juga.
1: Betul,
0: balik
1: betul
0: ke karhutlah itu tadi juga.
1: Benar,
0: gitu ya Kak, ternyata tetap ada resiko yang diterima, cuma dengan mengambil pilihan untuk menunda ini meminimalisir banyaknya risiko lain gitu Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau misalkan nih Kak, di satu situasi kita tidak bisa memprediksi sampai kapan musim ini, tapi kegiatan ini tidak bisa lebih lanjut untuk ditunda. Jika memang tetap dilaksanakannya sebuah seni pertunjukan, apakah akan mempertahankan standar yang ada, yang tadi Kakak juga udah ceritain ya, ternyata aspeknya banyak sekali, atau bahkan menyesuaikan keadaan saat ini tuh Kak?
1: Kita mau tidak mau menyesuaikan ya. Mungkin kita kembali kayak zaman kita kena COVID. Kita mungkin berpindah ke secara virtual begitu. Tapi itu tadi sasarannya tuh terbatas. Kalaupun seandainya kita membuat perlombaan secara virtual itu otomatis terbatas. Dan cost-nya juga bertambah kan, karena mereka harus mempersiapkan alat-alat, teknologi yang bisa memadai terkait dengan pengambilan gambar, visualnya bagaimana, kemudian videonya bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Kemudian juga terhadap kualitas yang seharusnya kita bisa menampilkan karya dengan orang banyak, mungkin 10-20 orang, kualitasnya akan menurun. Oh ya udah, karena framenya terbatas, berarti paling nggak 5 atau 6 atau 8 begitu. Kemudian juga yang tadinya kita harus latar belakangnya adalah tempat alam. Sementara kan kita tahu ya, di Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya tuh banyak tempat spot-spot yang keren gitu ya.
0: Hidden gem.
1: Yang benar sekali. Akhirnya kita mencari studio yang ya tanpa ada apa sih, yang menyatu dengan alam begitu. Itu secara visualnya kayaknya akan kurang untuk sebuah karya, apalagi karya tari. Kebetulan saya lebih ke mendalami ke seni tarinya, jadi bagi saya tuh amat sangat terbatas. Kembali, tapi mau tidak mau supaya kita tidak berlarut-larut untuk vakum begitu dengan keadaan, dan kita tidak pasrah, kita kembali ke jalur yang memang secara virtual. Mau tidak mau.
0: Nah, itu dia. Tapi Kak, kalau melihat ini yang upaya tadi juga untuk tetap menghadirkan sebuah pertunjukan ini di masyarakat, apalagi pertunjukan seni tari ya Kak, ini memang berhubungan langsung dengan audiens.
1: Benar.
0: Iya. Ada aspek yang tadi mungkin dikurangin juga. Apakah ada resiko menghilangkan esensi dari karyanya tuh Kak?
1: Esensinya tidak akan berkurang, mengingat kreativitas seniman-seniman muda, seniman-seniman yang memang kadang tuh mereka punya pola pikir yang tidak terbatas, seninya mereka tidak bisa diukur gitu. Kadang di luar nalar kita, kok bisa ya karyanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya macam. Jadi ya tidak menurut saya tidak ini, cuman yang hanya faktor keterbatasan komunikasi langsung dengan penonton itu saja yang membuat kurang
0: respon begitu. Ini ya Kak, respon penontonnya akhirnya.
1: Iya, karena euforia langsung itu berbeda rasanya.
0: Betul.
1: Sensasinya iya, berbeda gitu.
0: Tapi kan sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh dengan mental, dengan kesiapan para penampil gak sih Kak?
1: Benar sekali. Jadi waktu terus berjalan, sementara tuntutan materi pertunjukan yang harus kita sampaikan itu akhirnya terbatas. Jadi yang harusnya latihan rutinnya satu minggu itu ada 4 atau 5 kali, akhirnya kita harus kejar-kejaran dengan kabut asap. Kalau kabut asapnya, oh iya hari ini terang, ini sekitar jam ini terang, ayo kita latihan gitu ya. Tiba-tiba mereka udah pada kumpul, ternyata asapnya pekat sekali. Itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali
0: lokasinya ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, ternyata banyak hal yang tidak bisa diprediksi Kak ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi banyak hal yang dalam bentuk untuk tetap mengupayakan semuanya bisa berjalan beriringan.
1: Benar.
0: Dari kita mencegah untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi tetap memberikan sebuah pertunjukan seni ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya.
1: Benar.
0: Selama kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan ini nih Kak.
1: Iya, jangankan kita mau latihan, mendatangkan penonton saja jelas agak sulit ya.
0: Betul.
1: Karena orang-orang masyarakat, saya pun sendiri untuk keluar rumah aja rasa malas begitu. Yeah. Lebih baik saya bertahan di dalam rumah.
0: Kalau kita tadi banyak membahas tentang resiko ya Kak, tapi apakah dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda di musim seperti ini itu ada hal-hal positifnya juga tuh Kak, atau ada kelebihan yang ternyata baru didapatkan ketika pendekatan sekarang ini gitu?
1: Lebih sering komunikasi lewat sosial media yang kita punya. Kemudian kita lebih kadang biasanya yang mau bikin karya dikasihkan dulu isi materi-materinya, nanti disampaikan di lewat sosial media mereka. Nah, mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga ternyata adik-adik yang lainnya mungkin larinya ke YouTube, ke Instagram mereka, ternyata menaikkan grade follower mereka. Terus iya. Jadi
0: Saya lihat adik-adik di luar sana, yang adik-adik seniman ini, mereka ngeposting video latihan, video tampil, kemudian apa namanya, mereka kasih di, biasanya di TikTok ya.
2: Betul.
0: Jadi ada yang kasih koin begitu, koin ya rasanya.
2: Gift, iya.
0: Iya,
2: ya,
0: gift. Mohon maaf, saya tidak punya TikTok sebenarnya. Saya angkatan lama ya. Nah, akhirnya feedbacknya seru-seruan mereka tuh ke situ. Jadi apa feedback yang mereka dapatkan, mereka mungkin berpenghasilannya melalui sosial media mereka. Kemudian juga akhirnya pemesanan, misalkan kami boleh tidak pesan apa namanya tarian nanti, karena kita tidak bisa adanya pertemuan, kita pakai kirim video begitu. Akhirnya seperti itu permintaannya. Di luar sana, karena salah satu klien, maksudnya customernya itu biasanya mereka, oh kami mau kegiatan, namun karena situasi kondisi susah seperti ini, akhirnya meminta secara pembuatan video, rekaman dan lain sebagainya.
2: Begitu. Penggarapan sebuah pertunjukan.
0: Benar,
2: ya, Kak.
0: Benar,
2: ya.
0: Benar.
2: Wow, dari tadi kita ngomongin resiko, ternyata ada hal positifnya juga ya.
0: Oke, dituntut untuk lebih digital gitu ya.
2: Ini juga termasuk dari membranding budaya, Kak, ya. Akhirnya jangkauan untuk dikenal jauh lebih luas itu kemungkinannya lebih besar, karena kesempatan untuk menggarap konten ini tuh jauh lebih banyak.
0: Benar sekali.
2: Mungkin terakhir nih, Kak, pertanyaan sekaligus menutup, harapan dari kakak sendiri yang langsung terjun ke dunia pertunjukan, kedepannya kira-kira di era sekarang ini gimana nih, Kak?
0: Yang pasti jangan patah semangat dengan kondisi saat ini untuk seniman-seniman muda, baik pun senior, junior maupun pemula yang baru bergabung untuk menekuni seni pertunjukan. Jangan patah semangat. Yang pasti berdoa dulu, apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, berdoa aja dulu supaya keadaan cuaca kita ini bisa kita lalui dengan baik. Dan terus berkarya dengan segala cara. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung, berarti kita harus larinya ke virtual atau dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya jujur, jadi sebenarnya kalau seniman-seniman muda itu yang baru kuliah atau dia sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, mereka itu biasanya mengajar ke sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA. Namun karena PJJ ya.
2: Kembali lagi ya.
0: Iya, karena PJJ akhirnya mereka tidak mengajar. Nah, kalaupun tidak mengajar, jadi sebaiknya bikin karya aja. Kemudian gali terus tentang seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Kemudian seni tradisinya lebih menggali, kayaknya lebih banyak mempelajari terlebih dahulu sambil menunggu cuaca ini sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu.
2: Wow, luar biasa sekali Kula Pahari ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap mewariskan seni kebudayaan, apalagi seni pertunjukan. Betul. Yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih banyak, Kak, ya, sudah berbagi ya, cerita hari ini.
0: Selanjutnya, semoga bermanfaat ya.
2: Sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Fendi dari Samarinda.

0: berbincang-bincang sebelum.
1: Dan kalau hari telah kita ikuti bersama siaran berjaringan suara Pesona Budaya Borneo bersama dengan RRI Samarinda. Kembali menemani Anda bersama dengan suara budaya Palangkaraya.

Yuk lewati seorang nelayan menemukan jenazah pria tanpa identitas dan lift terap yang diduga milik KM Virgo Transport 8 di perairan Kumai, Kabupaten Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah. AKBP Joko Handoro saat dikonfirmasi menjelaskan jenazah tersebut ditemukan nelayan pada Selasa sekitar pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, korban berjenis kelamin laki-laki dan mengenakan baju lengan panjang serta celana panjang berwarna gelap. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi jenazah dari lokasi penemuan. Kantong jenazah dibawa menuju pelabuhan Pelindo Pangkalan Bun dengan estimasi tiba sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat untuk selanjutnya menjalani proses penanganan dan identifikasi. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, jenazah diberangkatkan dari Kumai menuju RS Bayangkara Banjarmasin menggunakan ambulan. Jenazah dibawa ke rumah sakit tersebut untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian kolaborasi Berita Malo pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nadi Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin

Selamat masuk ke Megawati dari Tempat Palangkaraya. Halo, Kulapari. Selamat sore dimanapun Kulapari berada. Ternyata kembali lagi bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari hari ini, hari Rabu ya Kulapari ya, tanggal 23 September 2026. Gimana kabarnya Kulapari sekalian? Tentunya di area Tempat Palangkaraya kita sekarang ada di dalam program Badenko ya Kulapari, yang akan kita mulai sebentar lagi ya, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan selanjutnya akan ada program program menarik juga ya Kulapari, yaitu musik dan informasi ya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan ada Pesona Budaya Borneo di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada Pesona Kalimat Mandarin juga Kulapari ya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga informasi cuaca tentunya bersama dengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan untuk itu Kulapari, kita memulai ya hari ini, sore ini ya, bersama saya Rizaldi dalam program Badenko. Tentunya buat Kulapari yang mau request lagu dangdut ya, boleh banget ya menghubungi kita melalui telepon studio perempat tentunya di 0536-3235-969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp kita ya di 0811-5201-233. Sembari menunggu Kulapari, kita mungkin buka Badenko hari ini ya dengan lagu dari Fahmi Sahab ya. Tentunya lagu dangdut dengan judulnya Kopi Dangdut. Ini dia Kulapari kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
4: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
3: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
4: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
3: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek nggak ada habis-habisnya.
4: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
3: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
2: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
3: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
2: Jadi, kuncinya bukan dikasihani, ya?
3: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
4: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Ya Bu Lapari, tentunya kita masih dalam podcast Badengku dan kita buka lagi ya buat podcast Bu Lapari yang mau bergabung dan request lagu dangdut Indonesia. Boleh banget ya langsung menghubungi kita tentunya melalui telepon studio perempat ya di 0536323569 atau bisa juga tentunya melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233. Buat Bu Lapari yang mungkin barangkali sedang mager ya untuk melakukan panggilan, melakukan telepon begitu ya, bisa juga menghubungi kita via pesan WhatsApp ya, tinggal disebutkan saja dengan siapa, dari mana, dan mau diputerin lagu apa. Oh ya, jangan lupa juga salam-salamnya tentunya buat Kulapari pendengar setia RRI Perempat Palangkaraya dimanapun Kulapari berada. Tentunya kita juga manggil ya, kita juga menunggu penelpon yang penelpon setia kita ya di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Badengkoy hari ini Kulapari di edisi Rabu 23 September 2026. Kali kita di Palangan Badengkoy setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat Kulapari, yuk kita seru-seruan request lagu dangdut kesayangan Kulapari. Dan juga sampaikan salam hangat buat Kulapari, teman, rekan, kerabat kerja atau siapapun itu ya, yang tentunya bisa membuat Kulapari sampaikan salamnya. Dan sambil menunggu Kulapari, sambil kita puterin ya lagu dari Roma Irama dengan judulnya Hatimu Hatiku.

gig economy adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

langkah untuk mempersempit ruang penyebaran api sebelum menjalar ke area yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Selain aspek keselamatan, pemadaman juga di sekitar permukiman diperlukan untuk menjaga akses masyarakat dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Kepulan asap dari kebakaran lahan yang berdekatan dengan rumah warga dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan serta meningkatkan paparan asap, sehingga penanganan cepat menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Pemerintah kota bersama dengan unsur terkait terus mengoptimalkan pemantauan titik rawan dan mengerahkan personel serta sarana pemadaman sesuai kondisi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya yang tersedia diarahkan terlebih dahulu ke lokasi yang memiliki potensi dampak paling langsung terhadap masyarakat, sembari tetap memantau titik karhutlah lainnya. Demikian Globalty Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Saudara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Sekarang serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Kulapar ini masih dalam program Bandingkan. Tentunya kami undang kembali Kulapar yang bisa bergabung bersama kita dalam program Request Lagu Dangdut Indonesia nih ya, Kulapar ya. Karena tadi kita sudah mendapat request kita yang pertama, ada Bang Mantan Idola ya tadi ya, request lagu dangdut juga tentunya. Dan sekarang lagi diputerin ya, sambil kita puterin lagu dari LD Khaddam. Tentunya Kulapar yang mau request lagu dangdut boleh banget ya hubung-hubung kita melalui telepon studio hotline ya, nomor studio 4 di kode area 0536 3235 969, atau Kulapar juga bisa menghubungi kita melalui WhatsApp ya di 0811 5201 233. Tentunya juga bisa menghubungi melalui pesan WhatsApp ya, tinggal kirimkan pesannya, disebutkan dari mana, dengan siapa, dan mau diputerin lagu apa ya, requestnya lagu apa. Juga jangan lupa salam-salamnya untuk Kulapari pendengar setia RRI Perempat Palangkaraya. Karena kita di Badengkoy sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, tentunya masih ada beberapa menit lagi nih ya Kulapari ya. Setidaknya cukup untuk 2 request lagu ya sepertinya. Untuk itu sambil kita tunggu Kulapari, kalau mau bergabung boleh banget ya, langsung telepon aja nih ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, gue lama nih 3 menit menjelang 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita sudah berada di penghujung program Badengkoy kita sore hari ini ya, Kulaparia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kulaparia yang sudah mendengarkan dan juga bergabung bersama kami. Walaupun agak sepi ya ternyata ya hari ini ya. Aduh, ya buat Kulaparia terima kasih tadi ya. Ada Bang Manten Idola juga, ada sama Bang Ardi, terus lagunya offline melalui studio ya tentunya. Dan Kulaparia sampai jumpa di Badengkoy esok hari, karena program Badengkoy Kulaparia ya ada tiap hari di RRI Perempat Palangkaraya, setiap hari di pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu akhir kata dalam program Badengkoy ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada program yang lainnya. Tentunya Kulaparia jangan kemana-mana, tetap pasang posisi ternyaman Kulaparia ya, tetap dengarkan RRI Perempat Palangkaraya, karena setelah ini kita akan memasuki program menarik lainnya. Ada program informasi dan musik ya, info sore hari ya, Kulaparia sore hari ini. Dan ya, Kulaparia sebagai penutup sambil diputerin ya lagu dari Omay Ana dengan judulnya Malam Cemerlang.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Yang lemari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyiapkan usulan rancangan peraturan daerah tentang hukum pidana adat dalam agenda legislasi 2027. Ketua DPD Kota Palangkaraya, Subandi, mengatakan penyusunan raperda akan dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, materi raperda terlebih dahulu akan dikaji melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Setelah melalui proses kajian, raperda tersebut selanjutnya akan dibicarakan bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya. Pembahasannya

berkaitan dengan hukum pidana adat yang bersumber dari Tumbang Anoy. Demikian kulapati berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 94 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batu Mihangi Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi untuk dapat membuat topeng.
1: Halo balik mendengar dari tempat pelanggaran dimanapun Anda berada. 17 memasuki pukul 17 lewat 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar Prosatu dari Palangkaraya, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau Pari baru saja kita dengarkan bersama dengan dari Pro 1 Palangkaraya, Komandan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Pulau Pari yang menjalankan, dan barangkali ada Pulau Pari yang mendengarkan di dalam kendaraan untuk segera menepi sejenak mencari musola ataupun masjid terdekat dan langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib, karena kota Pari sebaik-baiknya ibadah adalah yang tidak kita tunda-tunda. Itu Pulau Pari sambil melanjutkan kebersamaan kita dalam program info budaya kita hari ini. Pulau Pari ditemani lagu dari Maanyan Project nih ya, dengan judulnya Tumpi Wayu.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atas

9.1 MHz ya, dari Potong 4 Palangkaraya, Kula Pari. Gak terasa ya, kita sudah memasuki pukul 5.44 waktu Indonesia Barat ya. Waktu seperti ini tentunya biasa menjadi momen yang pas untuk sedikit bersantai setelah menjalani aktivitas sejak pagi hari. Mungkin ada yang baru pulang kerja, Kula Pari, ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ya, atau mungkin Pari justru masih sibuk menyelesaikan berbagai pekerjaan ya. Tentunya apapun aktivitas yang Kula Pari jalankan, semoga hari ini tetap berjalan lancar ya. Nah, Kula Pari sambil menemani perjalanan sore Kula Pari, kita ngobrol santai ya tentang destinasi wisata. Karena kalau bicara soal jalan-jalan, Indonesia memang sepertinya nggak pernah kehabisan tempat menarik tentunya ya untuk dikunjungi. Tapi Kula Pari kita kali ini nggak cuma membayangkan tempat dengan pemandangan indah ya, ada destinasi yang menarik justru karena kita bisa melihat langsung kehidupan masyarakatnya, yaitu namanya destinasi Desa Wisata Panglipuran di Kabupaten Bangli yang ada di Bali ya, Kula Pari. Yang dimana desa ini dikenal dengan tata ruang tradisionalnya yang tertata dan lingkungannya yang dijaga kebersihannya. Dan ketika kita datang ke sana, wisatawan bukan hanya melihat rumah-rumah tradisional saja, tetapi kita juga bisa merasakan suasana kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai nilai budaya dalam kesehariannya. Dan yang menariknya ya, Kula Pari, berwisata ke desa seperti ini membuat kita sadar bahwa destinasi bukan sekedar tempat untuk berfoto ya. Ada cerita masyarakat, ada tradisi, ada lingkungan, dan juga ada kebiasaan yang menjadi bagian dari pengalaman perjalanan. Jadi, Kula Pari ya, kalau suatu saat punya kesempatan berkunjung, jangan cuma sibuk mencari spot foto. Coba luangkan waktu untuk mengamati dan mengenal cerita di balik tempat tersebut. Tentunya Kula Pari tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya, karena sore hari ini masih panjang ya tentunya ya, sambil ditemenin lagu dari Soul Project.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber. Bye.

Si Gulapari masih di suasana sore menjelang petang ya Gulapari ya. Kalau perjalanan pulang hari ini terasa cukup melelahkan, semoga musik dan juga fakta dari RRI Tempat Palangkaraya bisa menjadi teman perjalanan Gulapari yang sedang di jalan ya. Jika tadi kita sudah ngebahas tentang desa wisata penglipuran di Bali ya, sekarang kita tarik sedikit ke pelajarannya bahwa sebuah destinasi wisata ternyata bisa menawarkan pengalaman yang lebih dari sekedar pemandangan ya Gulapari. Seperti ketika berkunjung ke sebuah desa wisata, kita sebenarnya sedang masuk ke ruang kehidupan masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana warga menjaga lingkungan, mempertahankan tradisi, mengembangkan usaha, sampai dengan memperkenalkan makanan dan juga kerajinan khas daerah kepada wisatawan. Hal-hal sederhana seperti membeli produk lokal, menikmati kuliner setempat, atau menggunakan jasa masyarakat sebenarnya bisa menjadi bagian dari kontribusi wisatawan. Karena pariwisata bukan hanya tentang wisata datang ya, mengambil foto dan kemudian pulang, tetapi ada masyarakat yang menjadi bagian penting dari perjalanan sebuah destinasi. Nah, Gulapari sama Diai, kalau kalian sendiri lebih suka wisata yang seperti apa nih ya? Lebih senang menikmati alam, menjelajah desa, mencoba kuliner, atau justru mencari tempat yang punya cerita budaya? Tentunya boleh banget ya berbagi cerita di sini. Siapa tahu pengalaman Gulapari justru bisa menjadi rekomendasi destinasi ya untuk pendengar lainnya. Jadi kalau nanti ada kesempatan jalan-jalan, coba cari destinasi yang membuat kita bukan cuma membawa pulang foto tetapi juga membawa cerita. Karena perjalanan yang berkesan seringkali bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa banyak cerita yang kita temukan. Tentunya Gulapari itu tadi program untuk program info budaya kita hari ini. Tetap bersama kami di RRI Tempat Palangkaraya yang akan menemani dari sore Gulapari sampai dengan malam nanti ya. Untuk menutup kebersamaan kita dalam program ini nih Gulapari ya, sambil diputerin lagu dari Papua Original dengan judulnya Masalah nih ya.

Eropa di sejumlah maskapai memutuskan penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyikapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Yulian Tradedi di Palangkaraya mengatakan hal tersebut berdasarkan laporan yang pihaknya terima dari Bandara Cilikriwut. Selain Garuda, maskapai lainnya yang juga mengambil kebijakan serupa, yakni CityLink tidak beroperasi sampai 27 September dan juga Lion Group tidak beroperasi sampai 24 September. Humas Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya, Andi Wiguna, mengatakan bandara tidak tutup, hanya saja operasional penerbangan yang memang tidak ada. Ia juga menekankan keselamatan dan juga keamanan penerbangan merupakan prioritas utama. Apabila kondisi visibility atau jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, penerbangan dapat mengalami penundaan, pengalihan pendaratan, return to base, maupun pembatalan sesuai dengan keputusan operasional penerbangan. Angkasa Pura Indonesia menghimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai penerbangan, serta menghubungi maskapai terkait apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perubahan jadwal penerbangan. Demikian kula pati berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Paris selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Paris, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, Kulapari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
3: Uy ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tu na tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Masa 1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Yukulah pari kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dari 5,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yukulapari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk menggiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Hari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Hari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Hari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: aja ya sama orang-orang di sana.
1: Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Eh kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: cewek. Halo cantik. Halo manis. Mau kemana nih? Mau abang temenin gak? Dih, apa sih?
1: Kamu yang apa sih?
0: Ya apa?
1: Jangan biasain gitu deh, gak baik.
0: Gitu aja, kan cuma nyapa.
1: Gitu aja, gak baik, jangan dibiasain. Kalau mau nyapa ya nyapa, jangan pakai digoda-goda.
2: Stop catcalling. Catcalling adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Berhenti normalisasi hal tidak baik. Mari ramah tanpa menggoda.

Yoko Lumari, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Kalimantan Tengah menekankan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tak hanya sekedar berfokus pada pemadamannya saja. Kalaksa BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib di Palangkaraya mengatakan selain memadamkan dan patroli, langkah pembasahan menjadi bagian penting dalam penanganan kawasan yang berpotensi terbakar kembali. Upaya tersebut dilakukan untuk menekankan potensi munculnya api, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan gambut. Toyib juga menegaskan, Pemprov terus memperkuat penanganan dan lapangan di lapangan dengan mengoptimalkan personel dan sarana-prasarana yang tersedia. Berdasarkan data harian BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah per 22 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 8.093 titik hotspot dengan 88 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 195,57 hektar. Data tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan titik panas dari BRIN dan SIPOI serta laporan kejadian dan luas area terbakar dari kabupaten kota kepada Pusdalops BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan Kelapa Rivita Malo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Fabian, Fabian Ryan.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ya Allah, tentunya selamat malam dan selamat datang ya, masih dalam program Pesona Kabupaten kita malam hari ini. Kulah hari sudah pukul 7:17 waktu Indonesia Barat nih ya. Tentunya waktunya kita semakin menikmati suasana malam sambil mengenal lebih dekat salah satu kekayaan seni Kalimantan Tengah ya. Kalau mendengar kata Kalimut ya Kulah hari, mungkin sebagian pahari langsung terbayang dengan lantunan syair yang disampaikan melalui irama dan juga lagu. Tapi sebenarnya ya Kulah hari, Karungut bukan hanya soal bunyi yang enak didengar. Di dalam syairnya ada cerita tentang kehidupan, nasihat, pengalaman, dan bahkan gambaran tentang kondisi masyarakat pada masanya. Nah, menariknya sekarang ya Kulah hari, Karungut terus menemukan ruang baru untuk berkembang ya. Anak-anak muda bisa mengenal Karungut bukan hanya dari pertunjukan langsung, tetapi juga melalui berbagai media sosial, potongan video, konten media sosial, hingga pertunjukan yang dikemas lebih kekinian, membuat seni tradisional ini tetap punya kesempatan untuk bertemu dengan pendengar generasi yang baru. Dan disinilah modernisasi menjadi menarik ya Kulah hari. Karungut bisa mendapatkan kemasan baru tanpa harus kehilangan jati dirinya, identitas dasarnya. Syair tetap menjadi bagian penting, sementara cara penyampaian dan ruang pertunjukannya bisa mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Menurut Kulah hari semua nih ya, apakah seni tradisional seperti Karungut perlu terus dikembangkan mengikuti selera anak muda atau bagaimana nih? Atau justru harus dipertahankan dengan bentuk yang lebih tradisional, yang apa adanya begitu ya? Boleh banget ya Kulah hari punya pendapat masing-masing yang jelas ya, selama masih dinyanyikan, didengarkan, dan dikenal kepada generasi berikutnya, Karungut akan terus punya ruang untuk hidup.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari untuk mengetahui perkembangan dan perakhiran cuaca esok hari, saat ini kami akan terhubung langsung dengan BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat malam, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak, sudah bergabung bersama kami. Mohon izin, Kak, bagaimana untuk perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya esok hari? Silahkan, Kak.

Iya, baik. Terima kasih Kak Lian dari BMKG Kota Palangkaraya yang telah menyampaikan informasi untuk perakiran cuaca esok hari di Palangkaraya. Dan ya, kulapari demikian tadi cuaca, perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Semoga informasi yang disampaikan barusan menjadi perhatian bagi kulapari yang mungkin ya akan beraktivitas di luar rumah maupun yang sedang akan menempuh perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati, terutama jika terjadi hujan ringan yang disebutkan tadi ya, kulapari. Dan pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik, jaga kesehatan tentunya apalagi di saat-saat kabut asap seperti ini ya. Dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru tentunya. Teruslah bersama kami kulapari, karena kita masih ada dalam program Pesona Karungut Modern ya. Sambil diputerin ya lagu Karungut dari Karungut Kalteng ya, judulnya Karungut Kecapi dan Rabab Kalteng.

Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan geblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Yo, lewat 15 menit menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rizaldi pamit undur diri karena telah menemani pelawari di udara setidaknya kurang lebih 5 jam ya tadi ya, sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya 15, maksud kami 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya setelah ini akan ada dengan kami Kak Suneta bersama dengan program selanjutnya ya. Akan ada program kesenian daerah Kalungut, tentunya juga bersama Sanggar Guru-Guru Harati. Untuk itu saya Rizaldi akhir kata pamit undur diri dari ruang dengar Pelapari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: Kula pahari, tapi selamat lingguna late, salam sewujud karene melempang. Adil kata lino bacuramin gesaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Ya, untuk lupa hari di malam hari ini, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di rangkaian informasi tentunya di malam hari ini. Penyang Jesimpe dan Bumi Tambun Bungai ya untuk lupa hari. Tentu saja kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini untuk lupa hari, acara yang Anda tunggu-tunggu tentu saja akan hadir sesaat lagi ya. Kesenian daerah Karungut bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dan langsung saja kita menuju studio drama LPP RRI Palangkaraya lantai 2 bersama Ibu Titik Surya untuk Anda di malam hari ini dan kawan-kawan tentunya.
1: Bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus selamat hamalem pari handiai hasupah hasudawina ita yete melai acara yete alem tu acara kesda ije biasa itah melaksana yete hamalem Kamis jam hanya atau jam 20.00 sampai 20.30 atau jam jalatian 30. Hasupah dengan kehina yete penyiar ke hamalem tu yete akeng ku soneta nyai atau inyut nyai selamat hamalem ken operator ke hamalem tu yete akeng ike Febri dengan akeng ike OB selamat hamalem selamat malam je tege dumah hamalem tu je lagi menyuling yaitu ras tau mangarang karungut mangarungut badodoi mangacapi manggandang magong uras tau ieu mangua yete

0: Sahilo bara aku menyewut atau menyuhu ibu yang ngarungut tege kia kawa anak kuluhan tu yete tege anak ku Sela selamat malam nak
1: selamat malam.
0: Nah Sela tu dengan Andi yedumah yete Jaya selamat malam kan tege kia akan Ike Prito atau anak Ike Prito selamat malam. Nah mungkin sambil menunggu event jebeken rumah kia event Nanda Nindi mungkin event jebeken lah. Ije karungut je pertama atau Jepang kasulak atau yete imbit awi aken Ike Prito judul Mahaga Budaya Itah Ciptaan Ayu.

0: Iti away na karumot bara akin ikay prito. Na prito ito tau mga rangkarungot, tau mga capi, tau kaya bagandang hindi puji je bagong lah. Mukul gong lah puji lah. Hey, karun. Aku kaya berlaku terima kasih dengan nabang anak uluhan tu je uli mohon hamalem tu. Mungkin akan selanjutnya mohon-mohon taruh silah elak je bayak hamalem tu bebe, terutama akan ketun ije anak tabela. Elak je ike je bakas tu je rajin mohon lah. Tabela harus rajin ke je mohon. Karungut je kadue yete imbit awi akan ike sela dengan judul atau judul anarai?
1: Tandak Mandau.
0: Tandak Mandau ciptaan?
1: Ciptaan NN.
0: NN. Tandak Mandau ciptaan NN. Selamat mahining dan selamat menyeneh.

sabar helulah ketun je melai TikTok, je melai Facebook atau je melai radio, je melai lebu.

awi tege sumbang-sumbang isu tau kacapi tena. Ayo masih baik. Mungkin karungot je selanjutnya imbit awi Pak Ilok Elhani. Oh aku kah? Yube karungot je imbit ku hamalem tu yete bahaya asep aku ciptaan Pak Ilok Elhani. Selalu beraku ngarungut aku menyampai salam helun yete akan seluruh guru-guru SDN Jangan Penarung andau jewu itah tu PJJ hinda yang pelagolah lanjut PJJ akan seluruh kepala sekolah ije melai kota atau melai desa akan anakku JTG melai Depok mudahan sehat berigas akan kakakku Indu Atin ije Harun Balua Hamalem tu bara rumah sakit Maya pada mudahan kakakku tu sehat berigas haluli akan Indu Budi melai Lebu Sigi.

baik melalui TikTok, melalui Facebook, baraa sampai jeti, jauhlah ku jek mai jek lah, mana abek ketun. Judul karungot ku endau yete bahaya asep apui, awitah tu metutuh masih pandang panjang lah, pandang tu masih, ma asep masih, aku tu endau bakarah kayak ngat kare mata aku.

0: kui ela itah manjakah rokok barangai eka madatinai mal amun amun itah malihi apui teh itah harus menyedia pere-pere galon helun amangat itah manata helun sahelu barita tulak muan jalanan itah. Mungkin karungut je selanjutnya akan imbit awi Pak Ilok Elhani. Judul
1: Petak Danong. Iya, terima kasih akan buat acara iki yaitu Pak Hari Ita Tik Surya. Saya lubar aku menyampaikan karungut je dengan judul Mahaga Petak Danong. Aku hendak menabe umai JTG Menelewu Tahu Pendahur Bukit Gelagah dan tuna pahari jebeken anak akenesu uka ras tau bergas lajur dan tau tahibur mining serani keho malem tu kalau tiki akan bukariwin hana ke JTG Menahuma akan iwin duduni minan jaya minan suri maaf suri jerajin mining kesenian daerah akan bapak pino ando pino akan bapak joni ando joni bapak yuki ando yuki dan akan seluruh anggota jemaat Kiai Wang Lion JTG Mining Sarani Kiai Mulentus semoga tahu terhibur. Kalau TK akan pendeta Ibu Sri Winarti Jerajin Kiai Mining Sarani Kiai. Siaran Kesda Bara RRI Pelengkaraya akan Bapak Dr. Agustiman Jinamang. Ya pendeta Agustiman Jinamang semoga tahu terhibur Kiai. Oi kuah Bapak tuh milai mobil pun ye mahima hining. Apabila tiga jadi siaran kesda setiap Rabu malam. Akan tunda pahari hang KBWJ tiga mining siaran ike terutama akan seniman-seniman Pak Hari Todon, Pak Hari Munding, Pak Hari Enon, Seniati, Edianto, Bapak Renol, Amin Didin, Mbak Ste akan kini, Nonot, ya akan Okta, Ilen, Mbak Te Dela, ya Nindi, Nanda, ya dan akan Pak Guntur ya selaku pembina Sanggar Guru Seni Budaya Kecapi dan Kerungut Pelengkaraya itu kata terhibur Bapak dengan keluarga. Selamat mining.

0: terima kasih. Selanjutnya Raike akan bawa acara ini.
1: Yete awen daw karungot bara Pak Ilok Elhani. Mahaga petak danum. Ita perlu kya mahaga petak danum lah. Mak pakari lah. Nah, ila tadi mahaga. Ita harus parasih ya. Kareh mun dia parasih dia ta mahaga kaduan uluh kare petak te. Mungkin selanjutnya aku menabek helu akan Pak Guntur Talajan, mungkin Mak Pakari endau jadi menabek Bapak. Belaku Bapak oleh tok mohon hindai Bapak Mbak Ike me, siaran melai RRI Palangkaraya tu. Tau imbit anak buah kila bahut mengatrami-rami itah melai itu. Mampalampang budaya itah yaitu khusus budaya karungut atau melestarikan budaya karungut ain itah yaitu klasik karungut jek. Selanjutnya akan Prito karungut minan sela sambil ngacapi ikam
2: sela buat-buat ikam minan ubat lah
1: ikam ngacapi.

0: Sekian dan terima kasih.
1: Ya te au karungut endau ji imbit awi akin ikesela. Nara judul endau na. Hah, judul nare. Mungkin selanjutnya ini karungut imbit awi Pak Ilok Elhani. Judul. Sahilu bara Pak Ilok Elhani manggau judul karungut taha malem tu. Aku menyampai salam akan kula babuhan ije TG menonton melai TikTok atau melai Facebook hamalem tu. Terima kasih jadi mengikuti acara Ike yaitu acara Kesda. Aku tu jatuh nulih ku je menabe lah. Ayo. Ya itam hening karungut bara Pak Ilok Elhani judul Menyayang Anak, ciptaan Pak Ilok Elhani. Selamat mahining dan selamat menyene.
2: Ya, terima kasih Luli akan buat acara IK. Ya, tiap hari kita titik surya menengah ketika akang ku jadi tahu menyampai karungut ya, menyayang anak. Selamat mahining.

0: Halo Li, terima kasih Indai.
1: Terima kasih akan Mama Bapak Kari atau Pak Ilok Elhani jadi membit karungut JK kadue lah. Nah, iki malam tutu sakalepah sama pire-pire lah karungut lah. Mungkin kere telu lah. aku di arek Bapak Andir biar oras ngarungut ih. Mungkin selanjutnya karungut bara aku kebuat yete patiruh anak. Ciptaan Pipiwati AMA. Selamat mahining dan selamat menyeneh.

0: panjang tutu karo ngote na samba bape haun aku 20 je kare
1: 20 je
2: rambut putih
0: dah anak tantiru na iwen ngene ho karo ngote. Nah mungkin karo ngote selanjutnya nai lah kan sela atunjuk kula wala gutu akan pailok alhanye karo ngote je selanjutnya. Iya teh okarungut endau bayak narayara tenana. Aku ceritai lah mungkin dia kayak tutu, dia kayak je, dia kutelah jak je bujur. Tergantung iya teh lah. Aragin ita mana pak karungut petiru anak. Amun aku dia petiru nda anak wika anak tu kejau jadi melayanu kuliah jadilah. Mungkin JTG masih anak akurik, dia terpetiru anak.
2: Yuk, korong apa?
0: Sabar.
2: Barangnya.
0: Yuk. Yuk, korong apa? Selanjutnya, JT akan akini ke Sela. Meda-meda, Sela.

0: karo mo tari lah. Ciptaan?
1: Ciptaan Eliezer.
0: Ciptaan Eliezer.

0: gitu. Jadi layau-layau kan musik kan
1: buhen dasar kata tendek lah ketun balik hijau ke bayi tapi bertendek ini lu mungkin je karungut atau cara ike hamalim tu ije terakhir kia ampi lagu je karungut tari imbit awi akin ike sela anak ike sela aku sebagai atau je imbit acara hamalim tu balaku mohon maaf amun tegi kutak pandir ku je salah dia seluruh yauh lah aku belaku maaf kaya awi waktu ita ampi jadi lepah sampai jam 2:30 aku menyebut selamat hamalim sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka sindek hong udara, sindek kembali udara, Allah. Selamat hamalim. Terima kasih kembali akan.

Kula pahari dimanapun Anda berada, demikian tadi kesenian daerah Karungut, Kalimantan Tengah untuk Anda bersama Sanggar Guru-guru Kalteng Harati Berkah ya, yang dipandu tadi oleh Mina Titik Suryanto Kanda dan kawan-kawan tentunya. Di malam hari ini Kula Pahari, kami ucapkan terima kasih banyak nih ya, untuk tim kesenian Karungut yang sudah masih gitu ya bersedia hadir untuk menghibur Kula Pahari walaupun cuaca di tengah kondisi kabut asap. Ya, semangat selalu membara ya bagi mereka pecinta seni budaya. Baik Kula Pahari, kembali kami temani sajian lagu-lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda tentunya di malam hari ini. Masih dengan iya, informasi tentunya di malam hari ini, Pesona Nusantara ya. Kembali kami hadirkan berikut ini ada lagu untuk Anda bersama Mayer dan Widi, Yamko Rambe Yamko, lagu dari daerah Papua.

Limpahnya ikan di Kalimantan Tengah melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan saok, alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan atau bambu. Tradisi menangkap ikan dengan saok hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Biasanya, saok banyak digunakan oleh masyarakat di sungai saat musim ikan tiba. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi bernama tari saok. Tari saok biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh para penari saok adalah pakaian adat Dayak lengkap dengan segala aksesorisnya. Musik yang mengiringi bertempo cepat, hal tersebut disesuaikan dengan gerak tari saok yang cenderung energik dan bersemangat. Sementara saok dihadirkan sebagai properti pementasan, gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan saok. Tari saok merupakan representasi masyarakat Dayak yang lekat hubungannya dengan air dan juga alam.

Bukankah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Global hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kalau kita bicara tentang Nusa Tenggara Barat nih ya, mungkin yang langsung terbayang adalah pantai, perbukitan dan juga keindahan alamnya. Tapi di balik pemandangan tersebut Global hari, ada juga kearifan lokal yang menarik untuk kita kenali. Salah satunya adalah awik-awik, yaitu aturan atau kesepakatan masyarakat yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama. Awik-awik bisa menjadi pedoman dalam menjaga hubungan antar warga maupun mengelola lingkungan di wilayah masyarakat setempat. Aturan ini lahir dari kesepakatan dan nilai yang berkembang dalam komunitas. Menariknya, Kulopari, konsep seperti ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan ternyata tidak selalu harus dimulai dari aturan yang sangat rumit ya. Masyarakat bisa memiliki kesepakatan bersama tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang perlu dijaga. Nilai pentingnya ada pada rasa tanggung jawab. Ketika sebuah aturan dibuat dan dijalankan bersama, masyarakat memiliki peran untuk menjaga kehidupan di lingkungannya. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, sebenarnya semangatnya masih sangat relevan ya. Dimanapun kita berada, lingkungan yang nyaman tentu membutuhkan kepedulian bersama. Kelapa hari dari NTB Nusa Tenggara Barat, kita belajar bahwa kearifan lokal bukan sekedar cerita masa lalu, di dalamnya ada nilai kebersamaan, tanggung jawab dan cara masyarakat menjaga keseimbangan kehidupan. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda datang dari Nusa Tenggara Barat nih ya. Untuk kelapa hari, jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara tentunya berikut ini untuk Anda.

Limpahnya ikan di Kalimantan Tengah melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan saok, alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan atau bambu. Tradisi menangkap ikan dengan saok hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Biasanya, saok banyak digunakan oleh masyarakat di sungai saat musim ikan tiba. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi bernama tari saok. Tari saok biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh para penari saok adalah pakaian adat Dayak lengkap dengan segala aksesorisnya. Musik yang mengiringi bertempo cepat, hal tersebut disesuaikan dengan gerak tari saok yang cenderung energik dan bersemangat. Sementara saok dihadirkan sebagai properti pementasan, gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan saok. Tari saok merupakan representasi masyarakat Dayak yang lekat hubungannya dengan air dan juga angin.

4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kulo Parino masih bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya ya. Oke. Untuk Kulo Pari, tentu saja tidak terasa ya malam semakin larut ya. Sudah di menit kedua lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentu saja aktivitas hari ini perlahan mulai kita tinggalkan dan waktunya memberikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran beristirahat Kulo Pari. Buat Kulo Pari yang sejak pagi tadi sudah bekerja, belajar, beraktivitas ataupun mungkin sibuk mengurus berbagai keperluan dan akhirnya kita sampai juga di tentu saja malam hari ini yang harus membuat Anda tetap beristirahat ya. Oke. Untuk Kulo Pari, kalau hari ini terasa melelahkan ya, tidak apa-apa. Tarik napas sebentar, lepaskan rasa capeknya dan biarkan malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga ya. Untuk Kulo Pari, buat yang masih menyelesaikan pekerjaan ya, semangat sedikit lagi begitu. Ya. Tapi jangan lupa tubuh juga punya batas ya untuk dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Pokoknya istirahat ya, malam hari gunakan untuk beristirahat. Jangan begadang. Kalau tidak ada yang penting juga gitu ya, penting-penting banget. Kulo Pari, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda sebuah paket acara dokumenter budaya ya. Kali ini dokumenter budaya kami hadirkan dengan judul Jejak Sakral Balian Tamehuma Sake Uwe untuk Anda. Namun sebelumnya dua buah lagu daerah Nusantara untuk Anda berikut ini.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala,

Penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta. Suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: FM. Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kulomari, dimanapun Anda berada, langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini sebuah paket acara drama dokumenter budaya dengan judul Jejak Sakral Balian Tamihuma Sake Uwe untuk Anda berikut ini.
2: Elak itu mendero. Elak itu nyari aru. Jejak pekajelahan, rum jeman terajem dunuk rangkang, dunuk rangkang, tiapu urun dunuk urung, tiapu umat hindu keraningan provinsi Kalimantan Tengah naru ya kanewen kami penyang karui tatasan di petunus kumuraja, toraja kiu murasing panjang, matu sepungut belum, naru ya kanewen kepintar karati, karui mukung sekolah gantung menasak sekolah raja, karui mendukan katarus besapu minat yang benar panjang, mangat umat hindu keraningan provinsi Kalimantan Tengah, lapang kambang nyahun tarunga.
0: Di jantung Pulau Borneo, di tanah Kalimantan Tengah, mengalir napas tradisi yang tak pernah padam. Di balik rimba dan kabut pagi, masyarakat Dayak terus menjaga ritual suci yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Bali

0: Rumah bukan sekedar bangunan, ia adalah ruang suci, tempat roh berteduh dan kehidupan baru dimulai. Disinilah Balian, sang perantara dunia, memanggil restu alam agar kedamaian menaungi rumah yang baru dibangun. Basir Sika Esiman merupakan seorang rohaniawan Hindu Kaharingan yang sedang melantunkan doa suci saat upacara ritual dilaksanakan.
1: Balbangin bapanting balik tanah jaman tir mamaluing bungai sura tanah jana labung bula namparin jet kapanatau mangku amat sanget wene jaya yang ia langit.
2: Nah, untuk proses keberkasi pada leluhur, maka kami memulaikan dengan upacara menabur. Baik Balian tetap sama juga dengan upacara menabur. Jadi khususnya para leluhur kita disebut sahur perapa, baik berbagai macam suku, motif dan ras mereka, baik itu jatah maupun izin maupun antang, bahkan orang-orang yang gaib melimunan seperti juga para leluhur yang salah satu tokohnya dari Bukit Batu, ya pastilah Pangeran Pancaran Intan, Pangkalim Aba Bintang 9, beliau disebut juga Ki Kiribut, yang dulu sebagai disebut juga beliau, kerap kali disebut nama panggilan anaknya Bapak Inun. Nah, beliau juga dipanggil, dan beberapa roh para leluhur yang lain kita panggil untuk memeriahkan upacara ini. Pada upacara tabuh, kita mempersilahkan mereka untuk menerima para sesajen dan persembahan suci untuk mereka para leluhur dan juga senyang.
0: Ritual Balian adalah bentuk komunikasi sakral dengan alam dan roh leluhur. Sebuah syarat adat sebelum rumah atau humahai ditinggali. Tujuannya agar penghuni selamat, sehat, dan harmonis. Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, Bapak Walter S. Penyang mengatakan, kegiatan Balian ini merupakan serangkaian agenda dengan selesainya bangunan Balai Induk Kaharingan yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 17 April 2025. Maka dilakukanlah ritual Balian, Tame Huma Sake Uwei. Uniknya, tradisi ritual Sake Uwei ini tidak banyak masyarakat Dayak yang melakukannya, bahkan tidak ada. Terakhir pelaksanaannya di tahun 1980, dan baru di tahun 2025 ini dilaksanakan kembali dengan penuh makna.
3: Balian Sake Uwei yang pernah dilakukan itu, ya, ini menurut cerita yang saya tidak pernah hadir, ya, tidak pernah tahu itu. Misalnya telah dilakukan oleh umat kita di daerah Rungan. Tumang Melahu itu pernah Balian Sake Uwei yang dilakukan di sana oleh perantau itu sudah lama, dulu. Saya tidak ingat terlalu tahunnya. Lalu yang kedua, pada saat dulu kita membangun rumah taman di Taman Mini. Betang punya Kalimantan Tengah di Taman Mini. Kita juga selesai pembangunan itu dulu, pemerintah daerah bersama-sama meminta kita apa yang menurut tradisi orang Dayak, orang sini, terutama yang Kaharingan, bagaimana acaranya. Nah, lalu dulu ada Balian Sake Uwei juga. Sake Uwei itu tahun ya, 80-an lah, 80-an ke atas sedikit ya. Itu dilakukan. Jadi dilakukan karena latar belakangnya itu tadi belum pada intinya kita ke rumah-rumah besar gitu kan, pasti dilakukan Balian Sake Uwei ya, karena hakikatnya kita ingin bahwa rumah yang kita tempati, tempat yang kita tempati ini dilindungi gitu oleh para leluhur, dilindungi oleh Maha Kuasa, sehingga kita dalam menempati dan menggunakannya terasa nyaman gitu. Uwei ini ada anunya, ada kaitannya dengan intinya dengan ini, dengan menurut tanu kita di Panaturan itu kan ini berasal dari tulang uhat ya kan, mangku amat sangen menjadi sengiang, karena ini penting karena kaitannya dengan itu gitu. Jadi sehingga Uwei ini rotan yang ada ini kan dianukan dengan itu. karena asal muasalnya seperti itu gitu itu. Ya harus dengan way. Ada juga di samping way juga dengan pohon-pohon gitu kan, pohon pinang, ya pohon-pohon yang lain gitu, bisa saja dilakukan. Itu tergantung dengan ya apa namanya situasi dan kemampuan daripada orang yang akan melaksanakan itu kegiatan rumah besar. Karena kita anggap juga balai kita ini kan dengan dua bangunan kan rumah yang sangat besar, bangunan yang sangat besar yang perlu kita lakukan.

0: Tangan sang balian gemetar lembut saat menyentuh asap kemenyan. Mantra-mantra dilantunkan. Setiap kata adalah jembatan. Setiap tetes darah persembahan adalah doa yang mengudara. Balian bukan pertunjukan. Ia adalah bahasa sakral, penuh makna dan nilai yang hanya bisa dimengerti jika kita hadir dengan hati. Inilah momen ketika dimensi spiritual dan dunia manusia bertemu.
1: Dengan adanya dalam pampalian itu disebut bilan beramu beramu kayun penyang keruhe. Nah, kayun penyang keruhe ini yang di hujani berkat dalam ritual belian itu senyang Maha Suci Senyang itu memberikan kayu keruhe beberapa macam kayu jujuk, contoh kayu ribu, kayu busi, kayu tali dan kayu gatang, kayu manang, tablen manang, belawan manang. Nah, berkat roh kayu yang diminta di depan dalam senyang inilah yang perlu kita yakini dan kita dianggap di sini disebut dengan selupuk dengan kain penyang kereta tahu pada suatu bangunan ini, khususnya untuk balai Garingan Derang dan kayu Erang Tinyang, dua gedung yang sudah dibangun, Sakeway dan juga balian kerunya Sahur. Untuk itu atas pemotongan hewan kurban juga ayam dan babi, darah babi diambil dan darah ayam diambil untuk mengoleskan pada bangunan atau gedung yang sudah disediakan seperti ini untuk menetralisir hal-hal yang bersifat jahat di dalam suatu bangunan. Jadi itu tujuannya.
0: Tradisi tidak mati, ia menyesuaikan. Ia hidup dalam kenangan warisan cerita nenek moyang. Dan kini, dalam kamera anak-anak muda yang merekam dengan mata kagum, Gio adalah salah satu generasi muda yang saat itu ikut menyaksikan dan terlibat langsung dalam ritual balian ini.
2: Tradisi menyaki uwe itu sangat unik karena itu baru pertama kali saya lihat, dan setahu saya menyaki uwe ini dari sumber-sumber yang saya dengar dari para basir-basir itu cuma ada di Kalimantan Tengah. Cara melestarikan tradisi ini dengan menanyakan para basir-basir atau rohaniawan suci, menanyakan dari tokoh-tokoh adat daripada sesepuh-sesepuh adat, dan kita melaksanakan wawancara dan membentuk atau membuat dalam bentuk artikel, penelitian atau jurnal. Jadi secara tidak langsung kita melestarikan dan membuktikan bahwa ini benar-benar ada, apalagi perkembangan era digital seperti sekarang kita menghadirkannya dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, dan juga menceritakannya kepada generasi penerus, supaya generasi penerus ada rasa cinta kepada budaya dan tradisi lokal yang ada.
0: Balian adalah jati diri. Di tengah derasnya modernitas, suara alam dan leluhur tetap bergema, menuntun generasi muda untuk tidak tercabut dari akarnya. Di tanah ini, rumah bukan sekedar bangunan. Ia adalah jiwa, dan melalui balian, jiwa itu dihidupkan. Di rumah yang baru, bersama harapan lama, masyarakat Dayak berjalan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Ketika lampu dinyalakan di rumah atau bangunan baru, bukan hanya terang yang hadir, tapi juga restu, harapan, dan warisan yang tak akan pernah padam.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana 4 orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat. Mana enggak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Shh, Pep. Awas, lembar jawabanmu dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
2: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
2: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
2: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih, kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu gak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau gak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya, duluan aja kamu kesana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat, karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

Hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Tina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tommy Stianto Kurniawan 80. Pepe Puspita Prapti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Keempat, suara budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Suara Budaya Palangkaraya.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan.
0: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pari dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian ya. Ada keluarga, tetangga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin setiap hari memberikan bantuan meskipun terkadang tidak kita sadari. Karena itu semakin tinggi pencapaian seseorang, jangan sampai semakin jauh pula dari orang-orang di sekitarnya ya. Kalau Pari, hidup bukan hanya tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan. Ada kalanya kita perlu berhenti sebentar, melihat ke belakang dan mengingat siapa saja yang pernah membantu kita ketika perjalanan masih dimulai. Kalau hari ini kita punya kesempatan untuk membantu orang lain, lakukanlah selama memang kita mampu ya. Dan tidak harus dengan sesuatu yang besar, sapaan yang baik, mendengarkan ketika seseorang membutuhkan teman bicara, atau membantu pekerjaan sederhana juga bisa berarti. Ya, kearifan lokal mengajarkan bahwa kehidupan menjadi lebih kuat ketika hubungan antar manusia itu dijaga. Jadi malam ini Kulau Pahari, mungkin ada satu orang yang sudah lama tidak kita tanyakan kabarnya. Tidak ada salahnya mengirim pesan sederhana dengan berkata, bagaimana kabarmu hari ini? Wow. Karena terkadang perhatian kecil yang kita anggap biasa justru menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Ya, Kulau Pahari, jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu berikut ini untuk Anda.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Nak, kok akhir-akhir ini Ibu lihat kamu murung?
2: Enggak apa-apa kok, Bu. Oh ya, Bu. Hari ini Dina enggak usah sekolah lagi ya?
1: Iya. Tapi kalau boleh Ibu tahu, ada apa dengan Muna?
2: Enggak ada apa-apa, Bu.
1: Jangan gitu. Coba ceritakan. Di dunia ini hanya ibumu ini yang bisa kamu percayai. Jangan takut, Nak.
2: Ibu, Dina takut ke sekolah, Bu. Dina gak mau sekolah lagi, Bu. Dina gak tahu harus gimana lagi, Bu.
1: Kenapa, Nak?
2: Teman-teman Dina di sekolah jahat, Bu. Mereka selalu ganggu dan nyakitin Dina.
1: Kalau gitu, hal ini gak boleh dia diamkan, ya. Nanti kamu akan terus jadi korban, Nak. Tenang, Nak, biar Ibu yang urus. Kamu istirahat aja dulu, ya.
3: Perundungan, yakni pembunuh nomor satu terbesar, karena mampu melemahkan mental, hati, dan pikiran seseorang. Semua keadaan itu menciptakan korban malas melanjutkan kembali kehidupannya.

Rangkong Gading oleh masyarakat Dayak dikenal dengan burung enggang dan menganggapnya sebagai panglima burung. Hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Bagi orang Dayak, burung enggang menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Sayapnya yang tebal menggambarkan pemimpin yang melindungi rakyatnya. Suaranya yang keras menyimbolkan perintah pemimpin yang selalu didengar. Ekornya yang panjang menjadi tanda kemakmuran rakyatnya. Selain itu, paruh dari burung enggang digunakan sebagai lambang pemimpin perang orang Dayak. Bulu ekornya yang memiliki warna hitam dan putih digunakan dalam pakaian adat Kalimantan. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 atau hampir seukuran panjang manusia dewasa ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan, perdamaian dan persatuan, serta tanda kedekatan masyarakat Nusantara dengan alam sekitarnya.

0: Duduh, mataku kerutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
1: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
0: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
1: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat. Atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres, mana minum kafein terus sih. Aduh pusing deh.
0: Eh masa iya Cak? Beneran?
1: Iya Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
0: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

Kalau Pari, ada satu hal lagi yang bisa kita renungkan ya malam ini dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Alam, komunitas, dan identitas budaya memiliki hubungan yang begitu erat. Dari sana kita bisa mengambil sebuah pesan kehidupan. Sejauh apapun kita berjalan, jangan sampai lupa pada akar yang membentuk diri kita. Anak muda hari ini tentu punya dunia yang berbeda. Kita hidup bersama teknologi, media sosial, informasi yang bergerak begitu cepat, dan berbagai budaya dari seluruh penjuru dunia. Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya. Kalau hari justru kita punya kesempatan untuk mengenal lebih banyak hal. Tetapi semakin luas dunia yang kita kenal, semakin penting juga kita mengetahui dari mana kita berasal. Kenalilah bahasa daerah, dengarkan cerita orang tua, pelajari kesenian daerah, kenali makanan tradisional, dan pahami nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Bukan berarti kita harus hidup seperti masa lalu ya, Kulop Hari. Kita tetap boleh berkembang dan mengikuti zaman. Yang penting, perkembangan ini tidak membuat kita kehilangan identitas. Iya, Kulop Hari, akar sebuah pohon memang tidak terlalu atau selalu terlihat ya. Tetapi akar itulah yang membuat pohon tetap berdiri ketika diterpa angin. Iya, begitu juga kehidupan manusia. Identitas keluarga, budaya, dan nilai kehidupan mungkin tidak selalu terlihat dari luar ya. Tetapi semua bisa menjadi kekuatan ketika kita menghadapi perubahan. Jadi, kemanapun langkah kita membawa, jangan malu dengan asal-usul kita. Kenali akar, ya, Kulop Hari. Hormati warisan yang ada, lalu tumbuh dengan cara kita sendiri.

atau sistem kerangka dalam tubuh manusia layaknya kayu dan bata bagi sebuah rumah. Dengan pondasi yang kuat, tubuh dirancang untuk melakukan tugas luar biasa, mulai dari berlari hingga melahirkan. Namun banyak orang belum mengetahui bahwa sistem rangka ini menyimpan fakta unik. Di antaranya, tubuh memiliki 206 tulang. Ada dua jenis tulang dalam tubuh, yaitu tulang padat dan tulang keras. Tulang berisi jaringan kenyal, tulang terkecil ada di bagian telinga, tulang terpanjang ada di bagian kaki, lebih dari setengah tulang tubuh ada di bagian tangan dan kaki. Kemudian ada salah satu tulang yang tidak terhubung, yaitu tulang hioid yang ada di tenggorokan. Merupakan satu-satunya tulang yang tidak terhubung dengan sendi. Hioid bertanggung jawab untuk menahan lidah di tempatnya.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, Kulopari masih bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya. Belajar hidup selaras dengan alam tentunya. Kulopari, Kalimantan ini dikenal dengan hutan dan juga sungai ya, yang tentu saja menjadi bagian penting ya dari kehidupan masyarakatnya bagi banyak komunitas lokal. Alam bukan sekedar tempat untuk mengambil sesuatu, tetapi juga ruang kehidupan yang perlu dihormati dan dijaga. Dari hubungan tersebut kita bisa belajar sebuah nasihat sederhana. Jangan mengambil lebih banyak daripada yang sanggup kita jaga. Jadi kalimat ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk alam ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu belajar mengenal batas. Bekerja keras itu penting, mengejar cita-cita itu juga penting. Tetapi tubuh tetap membutuhkan istirahat ya. Begitu pula dengan berhubungan atau hubungan bersama orang lain. Jangan hanya datang ketika membutuhkan bantuan, belajarlah hadir ketika orang lain juga membutuhkan kita. Dan terhadap lingkungan, jangan menunggu kerusakan terjadi baru kita mulai peduli. Kula Pahari, itu tadi ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Kula Pahari. Dan tentunya tetap setia bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Jangan lupa besok bergabung kembali bersama kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat ya untuk Kula Pahari. Ya, di malam hari ini saya Sunita Mantika juga mohon pamit undur diri dari ruang dengan Anda semua. Terima kasih, selamat malam. Dan tentunya sampai jumpa.

Hari pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 23 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pat Suar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, FM 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Tabe selamat lingwan alatai selam saujat karanda melempang. Adil Catalina baca remin kasaruga basengat kacibata. Arus. Selamat pagi Kulapahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapahari di program Semangat Isen Mulang pada Kamis 24 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapahari, sesaat lagi akan ada mimbar agama Hindu dengan judul Keutamaan Hindu sebagai Manusia dalam Agama Hindu. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaran nugrahanya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Umat Sedharma yang kami kasihi, ada beberapa keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu, yaitu yang pertama, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah kemampuan untuk memahami hakikat diri dan alam semesta, serta menyadari adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu. Kesadaran spiritual memungkinkan seseorang untuk memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk mencapai kesadaran spiritual dan memahami hakikat diri dalam alam semesta. Ada beberapa cara untuk mencapai kesadaran spiritual. Di antaranya, yang pertama, meditasi. Meditasi dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan memahami hakikat diri dan alam semesta. Yang kedua, yoga. Yoga dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan mengembangkan kesadaran tubuh dan pikiran. Yang ketiga, studi spiritual. Studi spiritual dapat membantu seseorang memahami ajaran spiritual dan mencapai kesadaran spiritual. Yang keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan memahami hakikat diri dan alam semesta. Dengan mencapai kesadaran spiritual, seseorang dapat memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Keutamaan hidup yang kedua, yaitu karma dan reinkarnasi. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan untuk mengumpulkan karma yang baik dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Reinkarnasi adalah konsep yang menyatakan bahwa jiwa manusia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh baru setelah kematian. Berdasarkan karma yang telah dikumpulkan selama hidup sebelumnya, reinkarnasi dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki karma dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Bapak Ibu Umat Sedharma, bagaimana karma dan reinkarnasi bekerja? Karma dan reinkarnasi bekerja, yang pertama, karma baik. Tindakan baik akan menghasilkan karma baik yang dapat membantu seseorang mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Yang kedua, karma buruk. Tindakan buruk akan menghasilkan karma buruk yang dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam siklus reinkarnasi. Yang ketiga, reinkarnasi. Jiwa manusia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh baru berdasarkan karma yang telah dikumpulkan selama hidup sebelumnya. Dan yang terakhir, pembebasan. Tujuan akhir dari agama Hindu adalah mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dengan memahami karma dan reinkarnasi, seseorang dapat memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Keutamaan hidup yang ketiga, yaitu dharma. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk menjalankan dharma, yaitu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia, termasuk menjalankan kewajiban sosial, moral, dan spiritual. Dharma adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang sebagai manusia, termasuk kewajiban sosial, moral, dan spiritual.
Dharma dapat berbeda-beda tergantung pada peran dan posisi seseorang dalam masyarakat. Umat sedharma yang kami kasihi, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis dharma ada tiga. Yang pertama, dharma sosial, yaitu kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat, seperti membantu orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dharma moral, yaitu kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, dharma spiritual, yaitu kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran spiritual dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dengan menjalankan dharma, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mencapai kebahagiaan yang lebih dalam, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Keutamaan hidup yang kelima, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kualitas diri melalui praktik spiritual, intelektual, dan emosional. Pengembangan diri dapat membantu seseorang mencapai kesempurnaan spiritual dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai kesempurnaan spiritual melalui praktik yoga, meditasi, dan studi spiritual. Adapun tujuan pengembangan diri, diantaranya, yang pertama adalah mencapai kesempurnaan spiritual dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua, mencapai kebahagiaan hidup serta mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan hidup. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran diri dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dengan pengembangan diri, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesempurnaan spiritual, dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Keutamaan hidup yang kelima, hubungan dengan Tuhan. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan mencapai kesadaran akan kehadirannya dalam diri sendiri. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai kesadaran spiritual, mengembangkan diri, dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dengan bijak dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Adapun tujuan hidup dalam agama Hindu, yang pertama dharma, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia. Yang kedua, arta, yaitu mencapai kemakmuran dan keberhasilan dalam hidup. Yang ketiga, kama, yaitu mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan yang terakhir, moksa, mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi dan mencapai kesadaran spiritual. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan memahami keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih
atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Tengku Lapahari, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Kalimantan Tengah menekankan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tak hanya sekedar berfokus pada pemadaman saja. Selain pemadaman dan patroli, langkah pembahasan menjadi bagian paling penting dalam penanganan kawasan yang berpotensi terbakar kembali. Upaya tersebut dilakukan untuk menekankan potensi munculnya kembali api, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan gambut. Thoyyib menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat penanganan di lapangan dengan mengoptimalkan personel dan sarana-prasarana yang tersedia. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

semangat, isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat, isen mulang.

0: Roempat RRI.
1: Roempat Suara Budaya Nusantara.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
5: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
4: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
5: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
4: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
5: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
6: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan...

0: menanggung akibatnya.
1: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
5: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
6: Woi, Ma. Pun hayal sindeela. Ikau mah ining radio jikau na.
7: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
6: Kai au. Awe
7: atuna tege jadi.
6: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
7: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
6: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
7: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
6: RRI.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
7: Iya ndah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Bersama Cecilia tentunya. Dan kali ini berada di kearifan lokal. Tepat di pukul 6.26 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu di pagi hari ini. Gimana kabarnya nih Kula Pak Hari? Semoga Kula Pak Hari semua dalam keadaan sehat ya, dan berbahagia hari ini meskipun kita masih diliputi dengan kabut asap yang tebal dan warna langit yang menguning ya Kelapa Hari. Tapi gak apa-apa ya, Kelapa Hari tetap jaga kesehatan. Dan bagi Kelapa Hari juga kurang-kurangin nih untuk keluar rumah ya, karena terpantau cuacanya masih kabut asap yang sangat-sangat tebal. Jadi juga bagi Kelapa Hari jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya Kelapa Hari. Dan pagi ini Cecilia akan membahas nih tentang 8 makanan yang sering banget Kelapa Hari panasin nih. Nah, siapa nih Kelapa Hari yang punya kebiasaan masak banyak, masuk kulkas, besok tinggal dipanasin lagi? Praktis memang, tapi ternyata cara penyimpanan makanan sebelum dipanaskan ulang juga penting banget. Karena ada beberapa makanan yang perlu lebih diperhatikan, seperti nasi, ayam atau daging, telur, ikan, kentang, pasta, sayuran matang, dan makanan berkuah. Bukan berarti makanan ini berbahaya saat dipanaskan ulang. Yang jadi masalah adalah kalau makanan terlalu lama dibiarkan di suhu ruang atau penyimpanan kurang tepat, karena bakteri bisa berkembang. Jadi Kelapa Hari, kalau kamu punya makanan sisa, segera simpan di kulkas dan saat dipanaskan pastikan benar-benar merata. Nah, untuk Kelapa Hari ini pagi ini coba cek dapur kamu masing-masing ya, makanan sisa apa yang paling sering banget Kelapa Hari panaskan lagi nih.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Kearifan Lokal. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu kepikiran ternyata gak semua hewan bisa hidup bertahun-tahun? Ada yang masa hidupnya cuma hitungan hari, bahkan beberapa minggu. Beberapa hewan dengan masa hidup relatif singkat antara lain yaitu lalat capung, lalat rumah, nyamuk, kupu-kupu, lebah pekerja, tikus, hamster, dan ikan kecil tertentu. Yang paling bikin kaget adalah capung sehari atau mayfly. Fase dewasanya bisa berlangsung sangat singkat, bahkan hanya sekitar 1 hari pada beberapa spesies. Tapi sebagian besar hidupnya justru dihabiskan dalam fase larva di air. Jadi singkatnya, umur bukan berarti singkat pula perjalanan hidupnya. Setiap hewan punya siklus hidup dan perannya masing-masing di alam. Nah, Kulapa Hari, hewan mana nih yang paling bikin kalian kaget ternyata punya masa hidup sesingkat itu?

0: mineral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Kearifan Lokal. Dan ini pembahasan terakhir kita ya, Kulapa Hari di Kearifan Lokal pada pagi hari ini. Kulapa Hari, pernah gak sih kepikiran kalau organ tubuh kita ternyata punya menu favorit? Bukan berarti jantung, otak, atau mata bisa pesan makanan sendiri ya. Bukan. Tapi beberapa makanan mengandung nutrisi yang membantu fungsi organ tertentu. Otak terbantu dari ikan, telur, kacang-kacangan, dan makanan bergizi lainnya. Jantung senang dengan pola makan kaya sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber lemak yang sehat. Mata membutuhkan nutrisi seperti vitamin A, lutein, zeaxanthin, dan bisa didapat itu dari sayuran hijau dan warna makanan cerah. Tulang membutuhkan kalsium dan vitamin D untuk membantu menjaga kekuatannya. Jadi bukan cuma makanan supaya kenyang, tapi pilihlah makanan yang beragam dan bergizi supaya tubuh mendapatkan nutrisi yang kamu butuhkan. Nah, Kulapa Hari, pagi ini sudah sarapan apa? Jangan cuma enak di lidah, tapi pikirkan juga gizinya.